RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Produ Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Divya Dis pada hari ini, teman Produ. Setelah tadi aku kasih kamu info cuaca terbaru, udah siap berarti ya untuk menghadapi hari Senin ini. Semangat. Kayak yang tadi aku bilang ya, masih ada energi positif buat kamu di pagi hari ini. Dan buat kamu juga yang lagi di jalan, khususnya di simpang angkatan 45 nih, yang lagi rame banget juga lalu lintasnya ya. Apalagi dari arah Demang Lebar Daun menuju simpang angkatan 45 itu cukup panjang ya teman Produ ya, titik merahnya. Dan yang aku lihat juga kalau di simpang angkatan 45 itu ada marka kotak kuning nih teman Produ. Dan mungkin buat kamu yang masih kurang familiar, sebenarnya apa sih fungsi marka kotak kuning atau yellow junction box? Itu ditujukan memang untuk jam-jam sibuk nih teman Produ, terutama di simpang lampu merah. Jadi walaupun lampu lalu lintas itu udah berganti jadi warna merah, dan kadang padat banget kan kalau misalkan saat lagi lampu merah tuh. Nah, kendaraan posisi inilah nih pengendara nggak boleh melintasi marka kotak kuning itu, apalagi kalau lagi padat-padatnya. Jadi kalau misalkan udah lampu hijau baru dia boleh melintasi. Dan kalaupun misalkan udah lampu hijau nih, tapi dari arah berlawanan itu masih ada kendaraan lagi, kamu masih belum bisa teman Produ ya untuk melewati marka kotak kuning ini. Jadi tetap pastiin untuk selalu berhati-hati saat kamu di perjalanan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Mungkin kamu juga udah cukup banyak tahu ya terkait kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang baru aja terjadi kemarin nomor 2. Dan ini udah ada Basarnas yang mengerahkan 15 armada untuk mencari korban kapal Virgo Transport 8 sejak hari Minggu 13 September 2026. Di 15 armada ini ada 11 kapal, 1 helikopter dan juga 3 pesawat untuk memperluas jangkauan pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang tahun 2022. Kalau menurut Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i, unsur laut yang diterjunkan itu meliputi kapal Basarnas dari Banjarmasin, Surabaya, dan Makassar yang bergerak menuju lokasi kejadian. Dan seluruh unsur juga yang terlibat di sini di bawah koordinasi Basarnas sebagai pelaksana operasi pencarian dan pertolongan tahun 2022. Buat kamu mungkin yang penasaran dengan kelanjutan pencariannya ini bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Mr. Melodramatic by Shakira Jasmine tahun 2002. Hayo, siapa yang sering ngalamin hal-hal dramatis atau malah ngerasa ada orang-orang yang terlalu dramatis gitu ya? Sampai rasanya kamu pengen bilang, ayo dong be mindful ya, mindful gitu kan. Jadilah gak terlalu banyak drama dan menghadapi masalah itu dengan tenang, dengan mindful. Dan sekarang juga lagi rame banget ya kabar terkait mindfulness ini di media sosial. Tapi yang jadi masalah adalah mindfulness ini dibilang dapat digunakan untuk menghadapi bad news atau kabar buruk. Jadi warganet itu semuanya pada ribut karena mindfulness untuk bad news itu agak kurang pantas ya, mengingat bad news yang kita lihat itu sebenarnya adalah bad reality atau realita kehidupan orang-orang yang mereka alami di kehidupan sehari-harinya secara nyata gitu, Tom Pro 2. Jadi kalau menurut kamu gimana, Tom Pro 2? Apakah memang mindfulness itu bisa kita gunakan untuk menghadapi bad news yang sebenarnya adalah realita kehidupan banyak orang di luar sana, atau mindfulness itu hanya bisa kita gunakan untuk menghadapi masalah yang kita alami secara individual aja?

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

teman pro 2. Ada yang hebat-hebat juga gak sih? Kayak kita sebagai warga negara Indonesia kadang ngerasa, wah, cerita-cerita rakyat Indonesia di zaman dulu tuh hebat-hebat banget ya. Ide-idenya tuh unik banget gitu ya. Salah satunya tuh ada Timun Mas nih teman pro 2. Dan cerita rakyat Timun Mas kabarnya diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama teman pro 2. Film animasi Timun Mas ini digarap oleh Andre Pratama bersama studio animasi Imajimata dan udah ngerilis official teaser trailer di 9 September lalu nih teman pro 2. Mungkin kamu udah sempet nonton teasernya di media sosial ya, karena ini juga sempet viral banget ya, apalagi dengan animasinya, kualitas animasinya yang wah keren banget sih teman pro 2, bikin kayak wah Indonesia juga bisa nih bikin animasi sekeren ini teman pro 2. Di teasernya itu ada karakter Kana yang terinspirasi dari sosok Timun Mas, dan dia ini harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan nih teman pro 2. Visual hutan, karakter, efek tanaman, bahkan sampai adegan kejar-kejarannya itu jadi bagian yang ditampilkan dalam teaser. Nah, yang bikin masyarakat Indonesia tuh lebih suka banget sama tampilannya itu karena unsur fantasinya nih, bikin kita tuh jadi wah cocok banget nih dijadiin animasi yang lebih modern ya kan teman pro 2. Dan menariknya juga pihak Imajimata menyebut kalau film Timun Mas ini lahir dari kolaborasi para animator dan seniman lokal. Proses pembuatannya juga dilakukan tanpa bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI nih teman bro 2. In this AI era, tetap aja kita harus membanggakan ya karya-karya asli dari animator dan seniman lokal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

teman-teman terbaik kamu. That was Olivia Rodrigo, You Plus Me Equal Love. Nih teman berdua ya, Olivia tuh lucu banget memang ya. Dan dia juga baru cerita-cerita di video In The Tag bareng sama Vogue. Kalau Olivia itu selalu membawa camilan anak SD kemana-mana. Kalau menurut Olivia sih ya, camilan keju baby bell yang selama ini sering banget diledek sama teman-temannya sebagai camilan anak SD, dia tuh selalu bawa keju baby bell itu karena Olivia sendiri suka banget sama semua jenis keju ya. Dan khususnya di jenis keju ini yang paling favorit menurut dia tuh tahun 2. Dan yang menariknya juga dia tuh sering diledek sama teman-temannya karena ini dianggap sebagai camilan anak SD nih tahun 2. Tapi ternyata dari sisi nutrisinya, keju babybel ini ternyata mengandung kalsium dan protein yang tinggi banget loh tahun 2. Jadi ini juga sering banget dibahas sebagai makanan yang bagus untuk dikonsumsi anak-anak, ibu hamil maupun sebagai menu pasnya. Dan Olivia Rodrigo juga selain selalu bawa keju ya, dia selalu membawa bubuk elektrolit untuk menjaga hidrasi dia. Apalagi dia kan sering banget nyanyi ya, dan juga sering banget mungkin butuh stamina yang lebih nih nomor 2. Dan selain membawa bubuk elektrolit, dia juga selalu rutin berlatih yoga untuk meredakan kecemasan. Nah, kalau kamu sendiri ada gak sih kayak hal-hal yang selalu kamu bawa di dalam tas kamu setiap harinya?

right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

Si, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Masih di Spada bareng sama Divya nih, teman Pro 2 yang sekarang juga mungkin kalau kamu di hari Senin udah kepengen hari Minggu lagi. Masih panjang ya, masih panjang. Ini baru Senin, teman Pro 2, masih jam 9 lagi ya. Nanti kamu mungkin udah mikirin ya, weekend mau kemana, atau abis hari Senin ini setelah pulang ke rumah mau istirahat dengan hal-hal yang menghibur apa yang pengen kamu lakuin. Mungkin bisa dengan nonton film nanti setelah kamu selesain dulu tapi ya aktivitas hari Senin kamu hari ini. Dan kalau kamu penasaran ya, ada film terbaru, film Korea terbaru yang bakalan tayang di Indonesia nih, tahun 2, judulnya itu Hope, garapan Na Hong Jin, dan ini udah tayang juga ternyata di tanggal 9 September lalu, tahun 2. Buat kamu yang suka banget sama genre science fiction dan thriller, ini cocok banget nih, karena ceritanya itu tentang monster yang dihadapi oleh para warga desa nih. Film ini juga dibintangi sama aktor Hwang Jong-min, terus ada Jo In-sung juga, ada Jong Ho-yeon juga yang sempat main di serial Squid Game nih, kalau kamu kenal. Dan ini juga udah tayang dari 9 September lalu. Kalau kamu penasaran sama sinopsisnya, kamu bisa banget baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Padahal selama pagi teman Pro 2 bareng sama Divya. Dan kalau hari Senin di jam 9 itu kita bahas tentang edisi nilai-nilai keindonesiaan di Kita Indonesia teman Pro 2. Dan tentunya kalau kita bahas nilai-nilai keindonesiaan itu gak cuma tentang bahas Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, tapi apa sih kita sebagai generasi muda yang harusnya bisa kita lakukan gitu untuk meningkatkan kualitas diri dan menjadi generasi penerus yang berkualitas teman Pro 2. Mungkin salah satunya ya dengan literasi dan juga baca buku nih. Tapi kalau sekarang kayaknya kita udah lebih gak familiar ya dengan datang ke perpustakaan gitu. Kalau anak-anak muda zaman sekarang kan mungkin lebih prefernya ke buku digital atau media sosial. Bahkan cari informasi sekarang pakai AI. Aduh, padahal ya sumber-sumber yang valid itu banyak banget di perpustakaan Tom Pro 2. Nah ini juga nih yang jadi pembahasan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di Siaran Palembang Menyapa nih. Dan kalau menurut dia, apa sih peran perpustakaan di era sekarang untuk generasi muda? Ini adalah pernyataan dari Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Ibu Fitriana SSMSI.
5: Perpustakaan masih dibutuhkan oleh semua generasi atau lintas generasi. Karena yang pertama, peran perpustakaan itu adalah sumber informasi yang terkurasi dan tervalidasi, Mbak. Jadi ketika kita membutuhkan informasi yang valid, harus ke perpustakaan.
6: Yeah. Baik, saya menemukan data Ibu bahwa tingkat kegemaran membaca Sumatera Selatan pada tahun lalu nih 2025 berada di angka 60,86%. Yeah,
5: betul.
6: Menempatkan Sumsel di posisi ketiga nasional Bu ya.
5: Yeah, betul.
6: Ini luar biasa sekali, tentu capaian yang positif. Tetapi yeah, di sisi lain kita melihat anak muda ini sangat dekat dengan media sosial dan konten singkat.
5: Yeah.
6: Bagaimana Dinas Perpustakaan membaca dua fenomena ini Bu?
5: Ya, yeah, fenomena tersebut tentunya suatu keniscayaan ya. Di era digital ini kita tidak mungkin melarang anak-anak untuk menggunakan digital ya atau gawai, karena ini memang era digital. Tetapi di sisi lain kita juga wajib menginformasikan kepada anak-anak muda atau generasi muda bahwasanya ketika mereka membutuhkan informasi tadi yang saya sampaikan di awal, informasi yang tervalidasi datanya, tentunya perpustakaan hadir untuk menyediakan yang dibutuhkan oleh para generasi muda ataupun juga mahasiswa dan pelajar.
4: Nah, itu dia tadi pernyataan dari Fitriana SSMSI selaku Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan nih Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ragu untuk ke perpustakaan, kayaknya sekarang bisa deh ya kita untuk WFA, work from anywhere, atau cari-cari referensi perkuliahan dan sekolah, tugas-tugas sekolah kamu di perpustakaan. Karena memang banyak banget seperti yang disampaikan Ibu Fitrianti tadi, kalau di perpustakaan itulah sumber referensi yang sudah terkurasi Tom Pro 2. And pastinya kita masih di edisi Sepada Kita Indonesia, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Bu, adek tanam yang ini ya?
1: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
0: Adek.
1: Kakak.
2: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
0: Oke, Bu.
3: Pagi, Mbak Mira.
2: Mbak Asti. Mau kemana?
3: Biasa, mau ke pasar.
2: Oh.
3: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
2: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
3: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
2: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
3: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
2: Betul, Mbak Asti. Lumayan, bisa jadi usaha kecil-kecilan.
3: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
2: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
3: Makasih loh, Mbak.
2: Sama-sama, Mbak.
4: Swasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

0: kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Radio Produ. Teman Produ, saatnya Info Produ Palembang bersama Divia. Inilah Info Produ selengkapnya. Informasi pertama, sebanyak 221 pecatur mengikuti Kejurprov Catur Sumsel 2026 di Palembang pada 12 hingga 13 September. Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet untuk Kejurnas Catung di Banten. Ketua Pelaksana Fahrudin mengatakan kompetisi rutin penting untuk menemukan atlet terbaik Sumsel. Kejurprov ini mempertandingkan 13 kategori dari kelompok senior, junior, hingga veteran. Informasi selanjutnya, tim Panjat Tebing Indonesia meraih medali emas nomor speed relay campuran World Climbing Series di Tiongkok. Rahariatis Nur Samsa dan Rajia Salsabilah mengalahkan pasangan tuan rumah di babak final. Raihan emas ini menjadi gelar juara kedua Indonesia setelah sebelumnya menang di nomor speed perorangan putra. Informasi terakhir, Celine Dion menangis haru saat membuka rangkaian 16 konsernya di Plaintur Arena Paris. Penampilan ini menjadi konser besar pertamanya setelah vakum dari panggung sejak 2022. Celine Dion mengaku bahagia bisa kembali bertemu dan bernyanyi di hadapan penggemarnya. Ia juga menyebut musik sebagai alasan untuk terus menjalani hidup di tengah perjuangannya menghadapi masalah kesehatan. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia. Info Pro 2.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saat lagi kita akan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palembang putaran kedua dengan lagu pop daerah dari Aula RRI Palembang. Ini dia audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palembang.

0: Disiarkan langsung dari Aula RRI Palembang.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Inilah audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Satuan Kerja RRI Palembang.
2: Wow, selamat pagi buat teman-teman yang hari ini sudah hadir di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palembang untuk putaran kedua kategori lagu pop daerah. Boleh dong berikan tepuk tangan dulu buat membangun semangat kita pagi hari ini. Dan teman-teman, kita di tanggal 7 dan 8 September kemarin sudah melaksanakan putaran pertama dengan kategori lagu pop. Hari ini kita akan menyaksikan penampilan para peserta terbaik yang siap menunjukkan kemampuan vokal terbaiknya. Kami informasikan juga buat teman Pro 2 bisa mendengarkan kami melalui 91,6 FM di Pro 2 RRI Palembang. Dan teman-teman juga bisa menyaksikan langsung di kanal YouTube RRI Palembang serta melalui RRI Digital yang dapat teman-teman unduh melalui Play Store maupun App Store. Kami informasikan untuk putaran kedua pada hari ini, peserta akan membawakan lagu pop daerah dengan juri juga akan menilai setelah putaran selesai dengan persentase 70% penilaian juri dan 30% voting. Peserta dapat meminta dukungan vote sebanyak-banyaknya baik dari kerabat, teman-teman dan lain sebagainya di website bintangradio.rri.id. Kami himbau juga voting akan ditutup pada tanggal 15 September, tepatnya di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat setelah putaran kedua berlangsung. Kami informasikan mengenai peraturan tata tertib pelaksanaan Bintang Radio, jadi seluruh peserta yang berada di Sumatera Selatan mengikuti seluruh putaran yang berlangsung offline di Aula RRI Palembang. Peserta yang akan tampil sesuai dengan nomor urut yang telah diberikan dan menggunakan minus one yang telah peserta unggah. Peserta lainnya juga diharap tenang selama menonton peserta yang sedang tampil. Kami himbau juga untuk teman-teman boleh tepuk tangan nantinya sewaktu peserta naik dan juga turun dari panggung. Peserta dapat mengajak seluruh kerabat, teman-teman, kami informasikan lagi, dan publik untuk voting di laman resmi www.bintangradio.rri.id. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah peserta pertama hari ini dengan nomor tampil 1, M. Yoga Nugraha dengan lagu Dodoy Si Dodoy.

M Yoga Nugraha dengan lagu Dodoy si Dodoy. Terima kasih Yoga, luar biasa sekali loh. Dan selanjutnya dengan nomor tampil 2, Inaya Mutiara dengan lagu Cik Cik Priuk.

Luar biasa sekali.

dan lagu Cicik Periuk. Silakan. Wow, dan selanjutnya kita akan menyaksikan bersama peserta selanjutnya dengan nomor tampil 3, M. Ibrahim Mopik Al-Faki dengan lagu Kicir Kicir.

0: lagi naga.
1: Dilanjutin aja langsung Ibrahim. Lanjut.
0: Janganlah. Gak bisa diulang lagi gak?
1: Baik, boleh silakan Ibrahim ke bawah panggung terlebih dahulu. Dan teman-teman, setelah ini kita masih akan menyaksikan selanjutnya. Dengan nomor urut selanjutnya nanti akan ada Fabian Faith Azami ya, dengan lagu Dodoy Si Dodoy. Kami informasikan juga penilaian hari ini, juri akan menilai setelah putaran selesai dengan persentase 70% penilaian juri dan juga 30% voting. Jadi teman-teman bisa ajak seluruh kerabat, keluarga maupun teman terdekatnya buat minta dukungan vote sebanyak-banyaknya di website www.bintangradio.rri.id. Kami informasikan kembali dan kami ingatkan votingnya akan ditutup pada tanggal 15 September. Tepatnya pukul 11.30 setelah putaran kedua berlangsung, melanjutkan memanggil pesan. Dan setelah ini kita akan saksikan bersama

Juga penampilan peserta selanjutnya. Dengan nomor urut 4, Maribel Azna Junichi dengan lagu Butet.

Maribel Azda Junichi dengan lagu Butet, luar biasa sekali. Dan selanjutnya kita juga akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 9, Fabian Faid Azami dengan judul lagu Dodoy Si Dodoy.

Fabian Fait Azami dengan lagu Dodoy Si Dodoy. Terima kasih Fabian. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penampilan peserta dengan nomor tampil 10, Rodamwe Aluna Kasih dengan judul lagu Butet.

Rodawe Aluna Kasih dengan judul lagu Butet. Dan selanjutnya kita akan saksikan penampilan nomor tampil 13, Peldo dengan judul lagu Butet. Baik, dengan nomor tampil 13 atas nama Peldo dengan judul lagu Si Patokaan.

dengan judul lagu Si Patokaan. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dengan nomor tampil 14 Sakina Tasya Mulyadi dengan judul lagu Dodoy Si Dodoy.

Baik, terima kasih Sakina. Dan juga kita masih ada di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palembang untuk putaran kedua Pop Daerah. Kami informasikan juga untuk putaran kedua ini peserta akan membawakan lagu daerah dan juri akan menilai setelah putaran selesai dengan persentase 70% penilaian juri dan 30% voting. Jadi, mungkin teman-teman di sini bisa sebanyak-banyaknya meminta untuk kerabat terdekat, teman-temannya meminta dukungan vote sebanyak-banyaknya di website www.bintangradio.rri.id. Voting akan ditutup pendengar pada tanggal 15 September, tepatnya pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat setelah putaran kedua berlangsung. Setelah ini, kita akan menyaksikan penampilan selanjutnya dari peserta dengan nomor tampil 15, Dominikus Bima Anjara dengan judul lagu Sue Ora Jamu.

0: Wow, Dominikus Biba Anjar dengan Sue Ora Jamu. Selanjutnya, kita akan menyaksikan kembali dengan nomor tampil 16, Fadila Khairia dengan judul lagu Si Patokaan.
1: Halo, selamat siang semuanya.

Fadila Hairia dengan judul lagu Si Patokan. Luar biasa sekali loh penampilannya. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan menyaksikan peserta dengan nomor tampil 18, Sarvika Ananda dengan judul lagu Si Patokan.

Sarvika Ananda dengan judul lagu Si Patokan. Dan selanjutnya dengan nomor tampil 19 atas nama Lucky Adiguna dengan judul lagu Es Lilin.

tepuk terima kasih. Tangan yang meriah dari Lucky Adiguna dengan judul lagu Es Lilin. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dengan nomor tampil 20, Aurelia dengan judul lagu Butet.

0: Aurelia dengan judul lagu Butet. Boleh dong kita ngobrol-ngobrol sedikit di siang hari ini, Aurel. Berapa lama nih persiapan untuk lagu pop daerah dan kenapa juga sih milih lagu Butet?
1: Oke, jadi kalau untuk persiapan itu lepas seminggu kak, habis tanggal 7 latihan lagu Butet.
0: Oke, berarti bisa kita hitung satu minggu ya?
1: Iya betul.
0: Gimana nih selama persiapan, adakah kesulitan-kesulitan?
1: Banyak kak, kebetulan kan lagu Butet ini menceritakan perjuangan seorang ibu dan anak yang ditinggal ayahnya untuk pergi melawan penjajah ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi banyak sekali mungkin kosakata yang baru orang pahami dan legato serta ayunan lagu Butet ini yang menurut Aurel susah sebenarnya.
0: Iya, kita masyarakat awam yang gak ngerti ini artinya juga ikut sedih sih sebenarnya hari
1: iya,
0: ini.
1: Betul.
0: Dan dijelasin nih sama Aurel kalau artinya tuh ternyata sedih ya.
1: Iya betul.
0: Oke deh, ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman ataupun kerabat buat Aurel, buat dukung Aurel gimana?
1: Ada kak. Halo, halo, hai semuanya. Perkenalkan aku Aurel Sonata Lesida Butar. Aku berasal dari Kota Palembang. Dan untuk teman-teman, keluarga, sahabat maupun teman-teman yang ada di luar kota juga boleh untuk dukung dan vote Aurel di Bintang Radio RRI.co.id karena satu vote dari kalian sangat berarti untuk Aurel. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Aurel. Boleh silakan, luar biasa sekali penampilan Aurel pada hari ini ya. Dan juga teman Pro 2 yang saat ini menyaksikan melalui Pro 2 Palembang maupun teman-teman yang langsung menyaksikan di live YouTube RRI Palembang dan juga langsung dari RRI Digital, bisa diunduh juga nih RRI Digitalnya melalui App Store maupun Play Store. Setelah ini ada penampilan dari peserta selanjutnya. Ada dari Ziva Nur Maulidia dengan judul lagu Butet. Ini dikarenakan peserta dengan nomor urut tampil 6 sedang berada di luar Sumatera Selatan. Jadi akan kita saksikan bersama penampilannya melalui video yang satu ini.

0: Kenapa? Oke, okay. Hari ini kita juga sudah bersama beberapa peserta Bintang Radio 2026 untuk RRI Palembang. Luar biasa sekali loh, hari ini pemilihan lagu pop daerahnya bisa kita bilang susah-susah ya untuk masyarakat awam buat nyanyiinnya. Kita ngobrol dulu deh bersama salah satu peserta Bintang Radio hari ini. Boleh disapa dulu, halo, selamat siang nih, dengan namanya siapa?
1: Perkenalkan, nama saya Fabian Faid Azami, berasal dari Palembang.
0: Oke, sekarang kenapa sih tadi milih lagu Dodoy Si Dodoy ya?
1: Oke, alasan saya milih lagu Si Dodoy, Dodoy Si Dodoy, karena lebih ke aksen Melayunya itu, Kak.
0: Oke, aksen Jadi, aslinya dari mana
1: nih? Emang dari Palembang sebenarnya, karena Palembang juga kan lebih terkenal dengan Melayunya, Kak. Dari entah itu dari songket, kain songket itu kan salah satu kayak ciri khas dari Palembang gitu. Jadi alasan saya memilih lagu itu ya karena Melayu aja sih, Kak. Iya, betul. Mungkin persiapannya sekitar dari seminggu yang lalu kan, karena di minggu yang kemarin kan kita di bernyanyi dari pop,
0: iya,
1: yang lagu pop yang putaran pertama sih, Kak. Nah, jadi saya akhirnya memutusin untuk bawain lagu Dodoy Si Dodoy dan sekitar seminggu mungkin.
0: Oke,
1: persiapannya.
0: Iya.
1: Iya,
0: Kak. Thank you Fabian, good luck ya hari ini. Baiklah, dan selanjutnya teman-teman kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor urut 6 atas nama Ziva Nurmaulidia dengan judul lagu Butet.

Itu dia penampilan dari Ziva Nurmaulidia dengan judul lagu Butet. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan juga peserta selanjutnya dengan nomor tampil 5 atas nama Advent Meha dengan judul lagu Butet.

0: dengan judul lagu Bute. Luar biasa sekali untuk penutup penampilan kita pagi hari ini. Terima kasih sekali Advent. Hati-hati kalau turun. Di hati-hati ke ya yang terakhir. Luar biasa sekali. Itu dia teman-teman seluruh penampilan peserta Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk saat kira dari Palembang putaran kedua dengan kategori Pop Daerah. Dan kami informasikan kembali bahwa voting ini akan ditutup pada tanggal 15 September 2026. Setelah putaran kedua berlangsung tepatnya pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Jadi bisa voting sebanyak-banyaknya, meminta dukungan kepada seluruh teman, kerabat, keluarga dan lain sebagainya di website www.bintangradio.rri.id. Juri nantinya akan menilai setelah putaran selesai dengan persentase 70% penilaian juri dan juga 30% voting. Jadi vote hari ini sebanyak-banyaknya, besok terakhir 11.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk seluruh peserta hari ini yang telah memberikan penampilan terbaiknya. Saya Alvina Damayanti, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih, kamu baru saja mendengarkan audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Sampai jumpa kembali.
2: WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Pro2 RRI Palembang. YouTube channel Pro2.

Roda Palembang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Udah selesai ya, kita dengerin tadi untuk hari pertama untuk tahapan kedua penyisihan Bintang Radio Indonesia 2026 ya, dimana sudah tampil teman Bro 2 untuk lagu daerah buat hari ini. Tapi ini baru pertengahan jalan doang loh ya. Besok lagi kamu bisa dengerin kelanjutannya ya, gimana kerennya peserta asal RRI Palembang yang bakal unjuk kebolehan di hari kedua untuk tahapan kedua ya, pastinya untuk lagu daerah. Ya udah, jadi buat besok pasti dong ya. Dan sekarang balik lagi di Pro 2 FM, kamu dengerin suaranya Resti Chandra. Aku nemenin kamu siang ini ya, di santai siang sampai dengan jam 3 sore nanti.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ngapain aja kerjaannya itu kalau kata hi-fi teman berdua. Wow. Ayo anak-anak sekolah yang daring ya, PJJ nih, pembelajaran jarak jauh. Jadi gak ke sekolah ya untuk beberapa waktu karena kabut asap ya teman berdua. Tapi kamu gak juga main aja kan di rumah ya kan? Ketika dapat tugas ya ngerjain tugas dong ya. Ada PR ya dibuat PR-nya, jadi gak main-main mulu ya. Walaupun mungkin kalau mau diajakin buat sharing dong pengalaman kamu menikmati PJJ seperti apa. Mungkin banyak yang merasa wow, more fun ya, menyenangkan banget katanya sih. Walaupun ya mungkin ada yang ngerasa ah enakan sekolahnya tatap muka langsung dah daripada PJJ gitu. Atau ada yang sebaliknya lebih suka PJJ. Nah itu sih, kalau orang tua sih mungkin jujurnya lebih seneng tatap muka biar gak ribet banget ya. Gak juga sih, tapi memang karena kondisi ya, karena kondisi, karena cuaca, demi kebaikan, demi kesehatan gitu kan, makanya emang diambil langkah seperti ini. Nah semoga bisa dimanfaatkan ya waktu belajar kamu yang PJJ ini dengan baik. Gak pakai main mulu, ayo ngaku siapa yang kerjanya main mulu. Atau gini, ya udah deh karena daring juga kan, jadi tuh kamu tuh kayak kalau orang Palembang bilang nyambi, nyambi banget gak tuh ya. Ada yang bikin ini itu ya, sambil matanya sih yang ngeliat ke arah ya layar gitu loh. Tapi mungkin kerjaan kamu lain ya, dikerjakan juga sambilan gitu katanya. Nah ini juga sih ya yang jadi masalah ya teman berdua. Tapi enggak ya, semoga aja meskipun PJJ, pembelajaran jarak jauh, meskipun lagi pada daring ya, online itu bahasanya kita, kamu tetap bisa belajar seperti biasa dengan penuh semangat teman berdua gitu. Enggak harus ngelihat guru harus berdiri depan kamu baru kamu serius belajarnya kan ya. Jadi manfaat lah, meskipun memang kita karena keterbatasan belajarnya online ya, tapi semoga aja kamu tetap bisa menyerap ilmu kamu dengan baik, amin ya. Jadi gak sia-sia kamu belajarnya dari rumah, gak pakai main terus ya. Oke, bentar lagi aku masih bakal temenin kamu, kita bakal kasih kabar dunia kuliner dan UMKM.

Mockingbird tuh nomor 2 yang tiba-tiba harus aku cut. Wah, tiba-tiba banget Resi nongol lagi ya. Enggak tiba-tiba banget juga tuh nomor 2. Karena sekarang waktunya aku untuk mengingatkan kamu kaum muslimin muslimat dimanapun berada untuk persiapan melaksanakan ibadah salat zuhur. Karena sekarang ya pukul 12 pas banget nomor 2, kita akan dengarkan bersama kumandang beduk dan juga azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Tepat Pro 2 dimanapun berada, seiring berkumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

teman-teman yang selamat siang, teman Pro 2. Kalau siang-siang jam sekarang udah pada makan siang. Siang kok dimakan ya? Santap siang gitu maksudnya ya. Kemudian kamu yang udah pada sempat rehat sebentar, mau lanjut lagi menyelesaikan rangkaian kegiatan. Wah, banyak banget nih ya yang harus dilakukan, apalagi hari Senin tuh kayak yang hektik banget, super duper sibuk lah ya di hari Senin itu, teman Pro 2. Memang sih Senin tuh kayak ya spesial banget dibanding hari-hari lain, ya kan? Sama sih, perputaran waktunya sama-sama 24 jam memang ya. Tapi gak tahu kenapa kalau di Senin itu tuh kayak yang aduh, gedebuk-gedebuk banget gak sih? Kayak banyak banget yang harus dilakukan gitu lah teman Bro 2. Kamu juga kah? Atau mungkin kamu termasuk orang yang sudah punya persiapan di hari Senin, terus persiapannya kamu tuh udah dari kemarin, dari semalam, atau mungkin sepagi banget tadi itu teman Bro 2, kamu udah nyiapin semuanya. Jadi sampai dengan sekarang tuh semua tuh masih kayak bisa dikondisikan. Waduh, cakep banget ya. Pokoknya apresiasi banget lah buat kamu nih yang udah punya persiapan ekstra banget di hari Seninnya kamu ya. Kalau kita ngomongin seputaran jam-jam segini teman Bro 2, nanti aku bakal kasih kabar dalam dunia olahraga. Biasa lah ya, kita bakal olahragaan. Kalau kita ngomongin seputaran dunia olahraga itu banyak banget yang bisa dibahas pastinya. Apalagi buat kamu para pecinta dunia olahraga, wow, harus banget dengerin ya, karena aku bakal intens banget nih buat kasih info juga buat kamu yang nanti bakal aku share aja. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, terus di Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan terus dengerin suaranya Resti Chandra masih di Santai Siang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kasih, congratulations untuk sang juara bertahan. Wah, tahu dong kalau dalam dunia MotoGP ya teman Pro 2, kita tuh punya satu nama yang aduh ini mah langganan juara ya. Tahu dong siapa? Siapa coba ya juara MotoGP San Marino diraih oleh Marc Marquez ya teman Pro 2, keren banget yang udah rebut puncak klasemen. Ini keren banget kan? Jadi Marc Marquez sendiri udah memanfaatkan kesalahan dari Marco Bezzecchi ya untuk menjuarai Grand Prix San Marino di Minggu 13 September 2026 kemarin. Dan kemenangan kelimanya musim ini mengantarkan pembalap Ducati tersebut ke puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP. Jadi Bezzecchi ya yang memulai balapan di sirkuit Misano ya dari pole position justru terjatuh nih pada lap pembuka. Nah, Marc Marquez memanfaatkan peluang tersebut ya untuk mengambil alih pimpinan balapan. Jadi pembalap Spanyol itu kemudian harus menghadapi perlawanan George Martin ya, serta Alex Marquez juga. Dan Martin tuh sempat nyalip tuh di tikungan 4 ya. Nah, tapi ternyata Marc Marquez tuh berhasil memimpin kembali setelah melakukan manuver ke apa ya pada lap ke-12 gitu teman Pro 2. Jadi pas udah merebut kembali posisi terdepan, ya udah langsung deh Marc Marquez tuh perlahan menjauh ya dari para pesaingnya. Adiknya Alex Marquez tuh sempat memangkas jarak hingga 4/10 detik ya. Wow, itu menjelang akhir balapan. Tapi tetap aja gagal untuk mengejar. Finally, Marc Marquez akhirnya melewati garis finish. Keunggulannya adalah 0,657 detik atas Alex Marquez. Jadi itu tuh membuat kemenangan kelima Marc Marquez ya dalam 7 balapan terakhir. Keren banget, saingannya adik sendiri ya. Tapi yang hebat banget adalah selisihnya itu loh, 0,657 detik. Waduh, kebayang gak? Ini luar biasa, gak sampai 1 detik ya teman berdua. 0,0, kebayang dong. Tapi tetap aja yang unggul tetap Marc Marquez ya. Congratulations untuk sang juara bertahan kita ya, yang terus aja mengukir prestasi dalam dunia MotoGP. Kali ini MotoGP San Siro juga tetap aja diraih puncak klasemennya sama Marc Marquez. Wah, keren banget nih ya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Bu, adek, tanam yang ini ya?
4: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
3: Adek.
4: Kakak.
5: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
3: Oke, Bu.
6: Pagi, Mbak Mira.
5: Mbak Asti. Mau kemana?
6: Biasa, mau ke pasar.
5: Oh.
6: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
5: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
6: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
5: Justru itu. Saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
6: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya Mbak?
5: Betul Mbak Asti, lumayan, bisa jadi usaha kecil-kecilan.
6: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong Mbak. Mau bersuasembada juga.
5: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
6: Makasih loh Mbak.
5: Sama-sama Mbak.
7: Suasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan suasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Teman Pro 2 kolaborasinya BCL bareng Josh Flow udah aku puterin buat kamu terpesona. Terpesona banget gak tuh kamu? Jangan-jangan kamu terpesona sama playlistnya aku ya dari tadi ya. Karena pas banget buat siang-siang dengerin lagu satu ini ya. Kalau aku sih lebih ke terpesona sama Trumpeter and Giant Ball Parrot FIFA Asian Cup 2026 yang udah digelar di Jakarta kemarin gitu kan ya. Karena di parade itu tuh membawa trofi dan juga bola raksasa FIFA Asian Cup ya teman Pro 2. Dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Bundaran HI. Aduh keren banget loh, berarti udah siap dimulai aja dong gitu kan ya. Jadi sudah diarak nih dari GBK menuju Bundaran HI. Oke. Trofi udah keliling-keliling ya. Dan yang pasti memang sih teman Pro 2 ini keren banget ya. Jadi acara itu tuh dilanjutkan dengan pernyataan resmi dari perwakilan penyelenggara ya gitu kan ya. Jadi momen trofi presentation juga dijadwalkan juga kemarin berlangsung pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Dan langsung aja nih ada sesi foto bareng ya sama tamu-tamu VIP, ada pemain legenda juga, komunitas dan juga undangan. Jadi emang Trumpeter and Giant Ball Parrot ini menjadi bagian dari pengenalan FIFA Asian Cup 2026 kepada masyarakat ya. Dan kompetisi tersebut dijadwalkan diikuti oleh 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan. Jadi memang sih berlangsungnya sejak 24 September sampai dengan 5 Oktober 2026. Keren banget. Trofinya udah diarak. Tinggal perhelatannya aja kita tunggu-tunggu lagi ya teman-teman berdua.

Ya hidup. Sejarahnya ternyata sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya. Bukan berarti fast food harus dihindari sepenuhnya,

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya Opa Carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata Opa Care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opa Carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Ngobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi, atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja, atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Ngobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi, atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja, atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

Berapa Palembang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siang-siang udah jelang sore. Wah, kalau ngomong seputaran jelang sore udah tahu banget ya kalau sebentar lagi bakal ada keceriaan di sore hari. Wow ya. Ceria banget ya tuh. Namanya juga sore ceria. Tapi nanti dong teman Pro 2 ya. Yang pasti juga aku tuh pengen banget spill sama kamu yang bakal siap konser sebentar lagi. Siapa dong? Fenomenal banget sih kalau aku bilang ya, walaupun usianya tidak muda lagi tapi tetap ditunggu-tunggu banget. Siapa lagi kalau bukan selain Dian ya teman Pro 2, yang emang ya mencatatkan penampilan kembalinya dengan konser yang penuh banget ya, full konser pertamanya di Prancis setelah emang absen sekitar 6 tahun. Wah, luar biasa, lama banget ya 6 tahun ya. Terakhir tuh sejak pandemi COVID deh gitu. Terus udah balik lagi dong, comeback lagi, bikin konser lagi. Keren banget ya, luar biasa. Sekarang sih memang sudah eranya lagi ya teman Prodo, walaupun ya katakanlah penyanyi senior, tapi tetap aja tuh kayak dielu-elukan. Katakanlah kalau di Indonesia kita punya Sheila on Seven, yang ya sudah banyak banget menanti konsernya walaupun Januari. Waduh, warnanya udah dari sekarang aja. Dari kemarin ya bahkan ya. Ada yang ngeluh-ngeluhin karena gak dapet dan lain-lain lah gitu ya. Jadi membuktikan sih sebenarnya banyak banget penyanyi tempo dulu yang tetap punya hati, punya tempat spesial banget ya di hati para pencinta musik Indonesia dan juga musik dunia pastinya. Yes. Oke deh, kalau gitu aku mau pamitan teman Pro 2, bukan karena aku mau ngeluar tiketnya selain Dian ya. Bukan. Atau tiketnya Sheila on Seven, bukan juga. Tapi karena memang waktunya udah mau kelar aja. Setelah aku bakal ada Kak Arianda yang nemenin kamu selanjutnya ya. Kalau gitu langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Dan teman Pro 2, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bye-bye.

Teman Pro 2 waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya Resti Chandra. Kiwi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Mandring. Pembalap Mercedes tersebut berhasil mengamankan kemenangan ke-8-nya pada ajang Formula 1 musim 2026. Antonelli mampu memanfaatkan strategi pit stop yang membuat peluang Lando Norris untuk meraih kemenangan menjadi gagal. Hasil tersebut semakin memperkuat posisi Antonelli dalam persaingan perebutan gelar juara dunia Formula 1. Kemenangan di GP Spanyol membuat Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen sementara Formula 1 2026. Pembalap asal Italia itu kini memiliki keunggulan 81 poin atas pesaing terdekatnya setelah balapan di Madrid. Pro 2 Lee Min Ho dijadwalkan menghadiri sesi diskusi film The Assassins dalam Toronto International Film Festival 2026 di Kanada pada 17 September. Sesi yang bertajuk In Conversation with Lee Min Ho tersebut akan membahas proses kreatif dan perjalanan karirnya dalam memerankan karakter di film terbaru. The Assassins juga dijadwalkan menjalani pemutaran perdana dunia dalam program Gala Presentation. Dan film berdurasi 131 menit itu disutradarai oleh Jordan Ho dan dibintangi oleh Lee Min Ho bersama dengan Yoo Hae Ji serta Park Hae Il. Dalam film tersebut, Lee Min Ho memerankan seorang reporter pemula yang menyelidiki kasus percobaan pembunuhan Presiden Korea Selatan. Film ini mengangkat penyelidikan terhadap dugaan konspirasi sekaligus tema kebebasan pers dan juga peran jurnalisme dalam mengungkap kebenaran. Informasi terakhir teman Bro 2, Ahmad Megantara membintangi film terbaru berjudul Ibadah dan Cinta dan mengungkap tantangan yang dihadapinya selama proses syuting. Aktor tersebut harus mendalami karakter serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan cerita dalam film tersebut. Peran dalam Ibadah dan Cinta menjadi pengalaman tersendiri bagi Ahmad Megantara dalam mengeksplorasi kemampuan akting. Ia berusaha memberikan penampilan yang sesuai dengan karakter dan pesan yang ingin disampaikan melalui film. Film Ibadah dan Cinta menghadirkan kisah yang memadukan unsur cinta dan kehidupan religi. Keterlibatan Ahmad Megantara diharapkan dapat memberikan warna tersendiri sekaligus menarik perhatian penonton terhadap film tersebut. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat sore.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: You are now listening to 1.6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bersama tahun

Di Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Baria Daim 62 di sore ceria untuk hari ini, Senin 14 September 2026. Dan seperti biasa, aku bakal kasih informasi seputar kota Palembang. Nanti pukul 16 juga bakal ada guest star yang bakal nemenin kamu juga di sore ceria. Ya, so stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi semuanya.
0: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
1: Woi, ampun lo.

101,6 Prude FM Palembang, teman terbaik kamu. Sembunyi dari bumi. Waduh, mau sembunyi kemana nih si Anet ya? Tapi kalau sembunyi dari apa seseorang gitu, sembunyinya kayak dari media sosial sih. Kalau misalkan kamu pernah nggak sih teman berdua kayak ngerasa gak enakan sama seseorang gitu? Kalau mau unfollow kayaknya gak enak ya, ketahuan banget. Tapi mending kayak cuma di hide aja gitu ya, biar gak ketahuan banget sih teman berdua. Jadi kalau misalkan lagi malas lihat story seseorang, atau mungkin kayak isi konten itu gak berbobot teman berdua, kayak banyak banget story-story yang gak penting gitu kan. Kita tuh kadang kalau ngelihat story ya, kalau aku kadang tuh kayak ngelihat tuh gak lihat lagi apa siapa orangnya gitu, tapi kayak langsung auto aja gitu ya. Tapi tiba-tiba ngelihat gitu, aduh kenapa diliatin gitu ya. Udah ada pada posisi, mending di hide aja gitu. Nah itu bisa sih, bisa nyembunyiin. Artinya kamu tuh kayak meredam kebencian teman berdua. Iya. Daripada kita ngatain orang teman berdua, yang mending kita cut off aja, atau mungkin nge-hide seseorang. Kalau menurut aku sah-sah aja sih teman berdua ya. Oke, dan kita masih di sore ceria teman berdua. Dari Anet kita beralih ke lagu yang satu ini. Ini lagu lumayan lama teman berdua, tapi sempat kayak di remastered di tahun 2025, jadi audio lebih bagus sih. Antara dan tiada, dari Utopia.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
4: Teman Pro 2, kita ngomongin tentang cuaca yang masih panas di Palembang gitu ya, asap di mana-mana. Jadi jumlah titik panas atau hotspot di Sumatera Selatan pada September tahun ini itu mencatat angka tertinggi dibandingin periode yang sama sejak tahun lalu. Sepanjang 1-12 September 2026, hotspot Sumsel tercatat sebanyak 11.543 titik. Jadi angka ini menjadi titik tertinggi ya sejak tahun 2015. Dari Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman mengatakan, tingginya jumlah hotspot itu imbas fenomena El Nino yang terjadi pada tahun ini, apalagi September menjadi puncak musim kemarau tahun 2026 ya. Jadi Sudirman juga menyebut jumlah hotspot sepanjang September 2015 tercatat sebanyak 11.285 titik. Pada saat itu kejadian karhutla di Sumsel menjadi salah satu periode yang terparah gitu ya. Dari jumlah hotspot itu, terbanyak terdeteksi di wilayah Ogan Komering Ilir yang tercatat sebanyak 3.096 titik. Kemudian ada di Banyuasin dan di Morenim. Sementara wilayah lainnya hanya berkisar puluhan titik ya. Dari peningkatan jumlah hotspot ini juga menjadi perhatian Satgas Karhutla Sumsel. Pemantauan terhadap hotspot juga terus dilakukan mengingat saat ini Sumsel masih dalam periode puncak musim kemarau. Setiap hari kayak berdoa teman Pro 2 ya, semoga turun hujan. Lihat perkiraan tuh kayak ada beberapa titik katanya bakal hujan gitu ya. Udah nungguin, gak ada hujannya. Ya udah, mungkin doanya kita lebih banyak lagi harus ya.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: 101,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kita ada di sore ceria untuk hari ini di Senin 14 September 2026. Dan seperti biasa kita bakal ngobrol teman Pro 2. Aku udah kedatangan narasumber dari teman-teman Universitas Sriwijaya ya. Kita bakal bahas teman Pro 2 seputar seminar nasional Euforia, Sinergi Inovasi Teknologi dan Perspektif Sosial Ekonomi menuju ekosistem industri berkelanjutan. Sudah hadir ketiga narasumber aku. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore kak.
0: Halo, boleh kita kenal satu-satu dulu nih. Dari cowok dulu boleh.
1: Oke, sebelumnya perkenalkan diri. Aku Muhammad Farah Aditya. Di sini sebagai kebetulan sebagai ketua pelaksana pada acara seminar tersebut.
0: Oke. Sekarang semester berapa? Jurusan apa?
1: Jurusan Sosiologi.

0: Ih, kebetulan baru semester 3, Kak.
1: Baru semester 3. Yeah. Ya, boleh. Ketua ya.
0: Ketua pelaksananya.
1: Baik, selanjutnya. Boleh?
2: Oke, dari aku.
1: Hai. Boleh mic-nya diturunin ke arah baik.
2: Oke. Hai, kenalin aku Destari Nilase, selaku wakil ketua pelaksana dan juga partner dari Farel di seminar kali ini.
1: Oke, apa jabatannya apa?
2: Wakil ketua pelaksana.
1: Oh, wakil ketua. Oke, satu lagi ada Sabrina. Hai Sabrina.
3: Halo, Kak.
1: Sabrina sebagai apa?
3: Sebelumnya perkenalkan di sini Sabrina, diamanakan sebagai badan pengurus harian yang kebetulan seminar yang akan dilaksanakan itu salah satu proker besar kami di himpunan.
1: Oke. Jadi panggilnya Desta ya?
3: Iya.
1: Desta, Farel.
0: Farel, betul.
1: Sama
3: Sabrina.
1: Sabrina. Oke, kita bakal ngobrol sama berdua tentang seminar nasional Euforia gitu. Tapi ini memang event tahunan atau gimana nih Farel?
0: Kebetulan Euforia ini event tahunan dari himpunan kami dan juga salah satu event yang paling ditunggu-tunggu lah dalam fakultas FISIP itu. Gitu.
1: Oke. Tapi mungkin beda tema-temanya gitu ya?
0: Iya, setiap tahun beda tema dan juga beda acara-acaranya juga beda.
1: Oke. Kenapa nih temanya diambil sinergi inovasi teknologi ya cukup panjang ini ya?
0: Iya.
1: Gimana nih Farel atau mau siapa mau jelasin?
0: Boleh Desta.
2: Kalau sebenarnya di sini tuh seminar ini salah satu bagian dari Euforia nih. Jadi sebenarnya Euforia ini ada satu kegiatan lagi yaitu ada lomba nasional. Jadi temanya ini untuk di lomba dan juga untuk di seminar. Nah, kenapa kami bisa? Sebenarnya tema besarnya kalau kita singkat nih intinya tuh adalah lingkungan.
1: Oke, oh iya iya lingkungan. Ya.
2: Jadi kami sekarang tuh ngangkat temanya lingkungan itu. Pertama kita bisa ngelihat nih gimana lingkungan, nggak usah jauh-jauh dari global, Indonesia aja sekarang tuh banyak banget terjadi masalah gitu, dari mulai bencana alam di bulan Desember, banjir, lalu sekarang ada kebakaran hutan juga kan, sampai di Sumatera Selatan ini pun terdampak gitu kan. Jadi itu tuh salah satu hal yang membuat kami tuh pengen ngangkat tema ini. Dan di tema itu kan sebenarnya kami mau jelasin juga bahwasannya lingkungan itu kami bahas tentang industri, di mana industri itu nggak serta merta semuanya itu bersikap negatif untuk lingkungan gitu loh. Karena kan biasanya kalau kita dengar pasti kalau udah ada perusahaan industri itu pasti ngejudge kalau contohnya pasti ngerusak lingkungan. Betul. Gitu loh. Jadi kami tuh pengen matahkan itu loh. Kami pengen anak-anak muda di lomba yang akan kami adakan dan di seminar yang akan kami laksanakan kali ini, kami pengen ngasih tahu kalau industri dan lingkungan itu bisa saling berselaras gitu loh, berselaras dan saling menciptakan keberlanjutan, gak cuman soal saling tolak belakang aja. Itu yang membuat kami mengangkat tema ini.
1: Kalian tuh udah mungkin pernah survei atau apa gitu ya, sampai kayak udah tahu nih ternyata kayak bisa jalan bareng gitu, berselaras gitu. Ya ini dibuktikannya di apa nih? Gimana nih kalau dilihat nih Desta?
2: Sebenarnya kayak paling kecilnya itu mungkin kayak kebakaran yang sekarang ini ya. Mungkin kayak banyak sekali yang nganggapnya kalau perusahaan-perusahaan itu tuh jadi salah satu pemicu pembukaan lahan sehingga terjadi kebakaran hutan kan. Tapi sebenarnya kalau kita telaah lagi, mungkin dari industri ini kita bisa nemuin cara-cara atau inovasi baru untuk secara teknologinya untuk menyelesaikan permasalahan kita. Jadi pengennya sih itu di yang ingin kami lakukan di sini. Nah sebenarnya daripada seminar ini kan kami awalnya ada kegiatan perlombanya dulu nih. Nah di lombanya ini kami berharap teman-teman dari seluruh Indonesia, universitas, mahasiswa buat nunjukin cara-cara tersebut. Sebenarnya kami cuma ngasih wadah di sini, Kak. Jadi kami ngasih wadahnya dan mereka yang bakal bentuk blueprint untuk lingkungan yang berkelanjutan dengan adanya industri yang berdampingan. Jadi seperti itu.
1: Oke. Kalau Sabrina ini tugasnya apa nih Sabrina di panitia tadi?
3: Oke, izin Kak, kalau untuk tugas sendiri di sini sebenarnya lebih mengarahkan, meminta bantuan lah kepada panitia terutama Farel dan juga Desta. Kami memang punya program nih. Kami yang membentuk programnya, kami yang merancang apa aja yang mau dilaksanakan nanti. Cuman untuk real di lapangannya itu lebih ke teman-teman panitia. Jadi di sini kami buka ruang, teman-teman kami dari sesama mahasiswa di seluruh Indonesia pastinya punya basicnya masing-masing, punya keahliannya masing-masing, terutama di bidang akademik. Maka dari itu kami pengen menjadi wadah untuk mereka mengembangkan nih bakat-bakat mereka, terutama di bidang nulis. Nah, maka dari itu kami kerahkan juga teman-teman kami dari sosiologi untuk bisa membantu nih. Kami tidak hanya mengarahkan saja, tapi kami juga ikut turut membantu.
1: Okay. Jadi diambillah tema ini tentang lingkungan.
2: Ya, betul
1: begitu sekali. Ya. Kalau dilihat dari tahun-tahun kemarin, apa nih temanya?
0: Kalau tahun kemarin itu kebetulan temanya itu AI mengenai
1: AI. Oh, AI.
0: Ya, gitu. Jadi betul-betul himpunan kami ini mengambil tema yang sedang maraknya terjadi di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Jadi biar apa yang kami bahas, apa yang kami bawakan ini selaras dengan orang-orang masyarakat pada umumnya gitu. Yang sudah dijelasin Desta tadi, kami itu bukan cuma ada seminar kak, kami itu ada juga acara, itu ada perlombaan yang mengundang seluruh mahasiswa di Indonesia, mengundang seluruh SMA, SMK sederajat se-Sumatera Selatan. Selain dari itu baru ada seminar nasional yang mengundang banyak pemateri yang berkaitan dengan lingkungan ini gitu.
1: Kalau lingkungan ini kayak memang udah kesepakatan teman-teman ya. Ini biasanya kalau ngelihat dari isu-isunya dari mana nih sehingga diambilnya tema ini? Memang kayak bareng-bareng gitu atau gimana gitu?
2: Sebenarnya kami tuh kayak ada kami didiskusikan dulu kan, kayak kami ngasih tema masing-masing pribadi untuk seintian dulu kayak wakil ketua pelaksananya, kakak-kakak BPA-nya sebelum kepanitiaan itu terbentuk. Jujur aku sendiri memilih lingkungan karena ada sedikit case di belakang, yaitu aku tuh dari Sibolga, Sumatera Utara tepatnya. Dan bulan Desember itu tepat sebelum mulainya diadain Euphoria ini, maksudnya dibentuknya kepanitiaan Euphoria ini tuh keluarga aku di kampung halaman aku ngalamin bencana alam, banjir. Dan itu tuh benar-benar kayak pertama kali di mungkin seumur hidup orang tuaku sendiri, seumur hidup orang tuaku tinggal di situ, itu pertama kalinya terjadi. Dan banyak banget yang bahas tentang perusahaan-perusahaan yang ada di situ gitu, tentang penebangan hutan dan lain sebagainya. Jadi aku kayak kepikiran nih, lingkungan berarti kan kayak lingkungan kita udah gak baik-baik aja, dan kayaknya ini urgensinya benar-benar urgensi banget kan. Terlebih baru-baru ini, selagi pas masa-masa proses seminar ini mau diadain pun, sekarang kita lagi ngalamin kebakaran hutan yang benar-benar parah banget. Gak cuman di provinsi lain, di provinsi Sumatera Selatan, bahkan jujur di Universitas Sriwijaya aja, di kampus tuh kami sekarang banyak disuruh daring.
1: Oh gitu ya, yeah. Karena asap gitu ya.
2: Karena asap. Jadi kayak benar-benar relate banget lah.
1: Okay. Ini targetnya ini ada target gak untuk pesertanya gitu, atau mungkin nanti kalian tuh pengennya seperti apa sih gitu dari hasil tema ini? Sebelum kita bakal jabarin lagi teman berdua ya, bakal ada apa aja nanti rangkaian acaranya gitu. Tapi kita bahas dulu secara keseluruhan nih, yang pengen kalian sampaikan atau mungkin apa sih yang menjadi target kalian nih dari tema ini gitu.
0: Oke, mungkin secara keseluruhan atau pada dasarnya seperti yang dibilang oleh Kak Desta sama Kak Sabrina tadi, bahwasanya kami itu hadir untuk mewadahi seluruh mahasiswa dan teman-teman siswa SMA atau SMK sederajat untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya seperti tema kami juga. Jadi kami mewadahi tema pembahasan mengenai lingkungan. Mereka lah yang akan mengembangkannya, yang akan membuat blueprint yang disebut oleh Kak Desta tadi untuk membahas urgensi lingkungan industri yang ada di Indonesia. Nah, melalui perlombaan yang sudah kami buat kak, perlombaan-perlombaan itu ialah ada debat dan lain sebagainya. Itu kami sediakan wadahnya untuk mereka berkreativitas melakukan lomba ini untuk Indonesia sendiri. Nah, lalu ada seminar juga. Seminar ini tentunya tujuannya untuk mengedukasi teman-teman mahasiswa se-Indonesia, teman-teman adik siswa-siswi yang mungkin belum paham mengenai lingkungan, belum peka akan lingkungan kita yang ada di Indonesia ini. Ya, harapannya dengan kami mengadakan ini bukan cuma manfaatnya untuk diri kami, untuk himpunan kami, tetapi untuk masyarakat luas. Untuk mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda, remaja-remaja di luar sana akan pekanya terhadap lingkungan ini. Jadi itulah tujuan kami sebetulnya, Kak.
1: Oke. Tapi kalian peduli ya sama lingkungan gitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, kalau dilihat apa sih yang bisa kalian bagikan nih ke teman-teman Pro2 gitu, atau mungkin di sekeliling rumah lah begitu, tentang lingkungan seperti itu. Ada enggak nih hal-hal kecil yang kalian lakuin gitu? Hal-hal yang apa ya, positif yang tentunya ini kayak bisa jadi contoh ya buat mereka gitu. Kalau Desta gimana, Desta?
2: Kalau aku sendiri ya secara pribadi sekarang aku lebih sering banget bawa tumbler.
1: Oh gitu. Mengurangi plastik ya.
2: Sebenarnya tuh hal kecil yang kita anggap tuh kayak bawa-bawa tumbler tuh.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya tuh benar-benar
1: dampaknya besar gitu ya.
2: Apalagi kan kayak kalau di lingkungan kampus tuh kan kayak banyak jualan UMKM.
1: Iya betul.
2: Dan itu tuh pakai plastik semua kan. Botol dan benar-benar botol sampah, botol-botol plastik tuh benar-benar banyak banget. Jadi ya dimulai dari sendiri
1: kita
2: dulu
1: sendiri gitu. Ya jadi mengurangi lah teman berdua ya. Kalau Farel gimana nih Farel?
0: Sebetulnya sama seperti Desta juga karena kita saat ini sudah beranjak ke mahasiswa ya mungkin, Kak ya. Bukan lagi anak kecil lagi. Betul kata Desta tadi, kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Hal-hal kecil seperti barang-barang kita sendiri, sampah-sampah kita sendiri itu dibuang pada tempatnya. Di betul-betul dijaga lah lingkungan ini. Apalagi mengenai tanaman, mengenai pohon dan sebagainya, itu juga harus dijaga. Kalau sudah clear dari diri kita, barulah kita bisa mengedukasi teman-teman yang di luar. Sama seperti yang apa dikatakan Desta tadi kalau dari Farah sendiri.
1: Cakep.
0: Gitu.
1: Ya, kalau Sabrina gimana Sabrina?
3: Oke, kalau dari saya sendiri nih Kak, mungkin simpelnya kayak dicontohin sama Desta sama Farel nih terkait tumbler. Karena hal simpel gitu aja kadang gak dipikirin sama orang. Sesimpel kita dengan membawa tumbler tuh kalau kita keluar nih belanja, beli minuman, terkadang botolnya itu gak nemuin tempat sampah nih, mereka buang aja di tempat itu. Kalau misalnya kita mau ngingetin sampahnya untuk disimpan dulu, nanti ketika ketemu tempat sampah baru kita buang itu kadang gak semua orang
1: berani ya.
3: Gak semua orang mau akan
1: bisa,
3: hal itu
1: betul.
3: Karena yang dibawa sampah, ngapain bawa sampah kemana-mana kan. Sebenarnya itu simpelnya. Maka dari itu pengen nunjukin nih, apalagi kayak kita belanja di Indomaret sekarang, Indomaret dan juga Alfamart itu kan gak ada lagi yang namanya kantong plastik. Sekedar kantong plastik itu aja kadang bayar, tapi kebanyakan Alfa dan juga Indo sekarang udah pakai goodie bag. Makanya dari itu sebenarnya udah ada sedikit banyak yang menerapkan. Kenapa sih nggak dari kita dulu baru nanti ke lingkungan?
1: Okay. Nah kalian bertiga ini kan jadi istilahnya tuh kayak jadi panitia lah gitu ya. Ini memang dari kemauan kalian sendiri atau dari pihak kampus atau teman-teman yang menuju kalian, atau kayak ada sistem voting gitu atau gimana ya, Farel?
0: Oh iya, kalau dari Farah sendiri sebetulnya sebelum mengikuti kepanitiaannya otomatis kita juga sudah mengikuti himpunan terlebih dahulu, Kak. Himpunan dari jurusan sosiologi itu sendiri. Karena acara ini tuh diadakan oleh himpunan, otomatis yang mengikuti panitia ini seluruhnya itu anak sosiologi kebetulan. Nah, untuk memutuskan mau ikut panitia atau enggak itu kebetulan dari diri masing-masing. Enggak ada suruhan, enggak ada perintah dan sebagainya. Mungkin ada saran dan sebagainya, tetapi bukan pemaksaan dan bukan pemaksaan, penyuruhan dari kakak-kakak, dosen maupun pihak kampus. Nah, kalau kami sendiri secara pribadi terpilih menjadi ketua pelaksana itu mungkin ya kembali lagi sebagai tanggung jawab dan komitmen dari diri sendiri sebetulnya, Kak. Semua orang di sosiologi, semua teman-teman juga dari sosiologi mungkin bisa berkesempatan untuk menjadi ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana, apalagi menjadi badan pengurus harian seperti Kak Sabrina. Tetapi balik lagi ke diri masing-masing, gak ada paksaan, gak ada suruhan dan lain sebagainya. Itu kalau emang kalian mau berkomitmen dan bertanggung jawab pasti bisa dan pasti diberikan tanggung jawab itu gitu.
1: Tapi kenapa nih Farel, Desta sama Sabrina nih kayak mau gitu ya? Terkadang ada orang tuh kayak takut gitu ya, takut kayak wah tanggung jawabnya ini besar gitu ya, takut gak bisa gitu. Tapi kalian tuh kayak yuk kita maju bareng-bareng gitu. Sebenarnya apa nih yang menjadi visi-misi kalian gitu?
0: Oke, kalau dari Farel pribadi sebetulnya mungkin ada beberapa orang mahasiswa yang betul-betul giat dan rajin mengikuti organisasi. Ada juga yang betul-betul akademisi, akademik maksudnya fokus akan akademik, tidak mengikuti organisasi sebagainya. Nah tapi kebetulan Farel ini orangnya yang
1: suka
0: berorganisasi, suka bersosialisasi, jadi mengikuti himpunan kita pada awalnya. Setelah mengikuti himpunan, mulai mengenal lah program kerja dari himpunan tersebut. Maka dari itu adalah Farel mengetahui Euphoria ini. Euphoria ini Farel menganggapnya sebuah event atau sebuah agenda besar dari himpunan kami yang betul-betul bermanfaat. Yang seperti Farel katakan tadi, bukan cuma untuk kami sendiri, tetapi untuk masyarakat luas, masyarakat umum. Nah, karena itulah munculnya mungkin api semangat, komitmen dan tanggung jawab dari Farel, mungkin Desta juga, Kak Sabrina juga, untuk yuk kita sama-sama kembangkan lagi, kita ciptakan lagi acara ini lebih baik lagi dari tahun kemarin gitu. Nah, mungkin itulah Kak pemantik semangat kami sebetulnya.
1: Oke, sama ya. Sebenarnya sama Desta, tambahan enggak?
2: Mungkin kalau dari aku ya, ini juga sedikit informasi juga. Sebenarnya Euphoria ini tiap tahun kan diadain ya. Dan itu tuh sejak tahun 2022 udah diadain. Kalau dihitung sampai sekarang tuh udah hampir 5 tahun lebih gitu kan. Dan sebenarnya tahun lalu tuh Euphoria aku juga ikut. Okay. Tapi waktu itu aku jadi volunteernya.
1: Oh gitu.
2: Aku di divisi acara. Dan jujur capek banget.
1: Capek banget.
2: Apalagi skalanya nasional dan yang dinaungannya tuh kok mahasiswa kan.
1: Baru volunteer ya udah capek ya.
2: Makanya waktu kemarin ditawari jujur ada rasa kayak duh,
1: takut.
2: Aduh,
1: gitu ya.
2: Bisa gak ya capek banget yang ini. Tapi ya betul sih kata Farel, kayak teman-teman tuh kayak bilang kamu gak sendiri kok, kita jalannya bareng-bareng.
1: Betul.
2: Kamu gak bakal capek gitu. Jadi kayak dengan keyakinan itu kita berangkat. Dan ya memang gak jalan sendiri. Jadi kayak rasanya itu lebih fun gitu.
1: Lebih nyantai gitu ya. Okay. Sabrina gimana Sabrina?
3: Okay, kalau Sabrina sebenarnya Kak, berawal dari penawaran BPH dulu, Badan Pengurus. Sebenarnya untuk ditempatkan di dinas ini kan salah satu event mega prokernya Himasos yang mana itu tuh dibentuk dari Dinas Kajian Ilmiah. Nah, itu tadi tujuan, termasuk salah satu tujuan kami juga. Sebenarnya sempat pas awal diamanahkan itu agak ragu juga sih Kak, karena pegang mega proker tuh enggak mudah. Karena banyak harapan orang dari fakultas, dari jurusan itu punya harapan di kami. Sempat mikir, cuma balik lagi di sini enggak sendirian. Kami di sini ditemenin sama yang lain, ada timnya. Walaupun ini dari Dinas Kajian Ilmiah, tapi teman-teman dari dinas lain di himpunan Himasos tuh bakalan bantu. Dan juga dari dekanat, kebetulan karena eventnya nasional dan juga perlombaan kami sudah hampir seluruh Indonesia tuh ada, baik dari Sulawesi, Papua, itu sudah menjadi salah satu pesertanya lah. Maka dari itu, kenapa tidak sih kita coba kapan lagi jadi bagian dari orang yang bisa mendirikan mega proker ini sampai berhasil.
1: Wah, tepuk tangan dulu dong, keren banget ya. Oke, teman berdua, kita bakal break dulu ya bareng Farel, Sabrina dan juga Desta. Teman berdua, setelah ini kita bakal ngobrol seputar perlombaannya, seperti apa mekanismenya, dan juga seperti apa kalau pengen ikutan daftar gitu ya. Tetap terus dengerin Pro 2 FM, kita live YouTube juga dari Pro 2 RI Palembang. Silakan kalau kamu boleh nanya, mau nanya boleh banget, bisa live chat di Pro 2 RI Palembang atau juga bisa WhatsApp di 0816 1106 916.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Selamat satu kepada Brodo FM paling buat teman terbaik kamu. Dan aku masih bareng Sabrina, Farel, Desta. Kita masih bahas seputar seminar nasional Euforia teman Brodo 2 ya. Tadi di awal kita udah perkenalan singkat teman Brodo 2, bagaimana ceritanya sampai akhirnya mereka bisa menjadi masuk ke kepanitiaan, terus juga bagaimana mereka juga mengambil tema tentang lingkungan begitu ya. Kita bahas tentang eventnya teman Brodo 2, seminar nasional Euforia, tapi dalam itu banyak acara Taman Pro 2 ya. Ini bakal direncanakan kapan ya acaranya, eventnya nih?
1: Untuk acara ini, kebetulan kami itu acaranya 3 hari kak. Di tanggal 29 sampai 31 Oktober tahun ini gitu.
0: Okay. Oh 29 akhir bulan bentar lagi ya.
1: Betul.
0: Oke, di mana?
1: Kalau dari kami itu ada dari 3 hari itu beda-beda tempat kak.
0: Oke. Okay.
1: Hari pertama itu sama seperti di Unsri Bukit. Di Unsri Bukit itu ada ruangan. Itu bakal diadain di situ. Di kedua itu kebetulan kami itu ada field trip. Jadi kami itu bakal berkeliling Palembang ke destinasi-destinasi, museum-museum, mengajak para finalis itu ke berbagai tempat lah, nanti bisa kita bahas juga.
0: Okay.
1: Ketiga itu ada seminarnya juga, seminar nasional itu kebetulan juga di Unsri Bukit juga gitu.
0: Oke. Okay. Tiga hari ya?
1: Tiga hari.
0: Oh tiga hari teman berdua, dimulai dari tanggal 29 begitu ya. Boleh jelaskan nih Farel, ada apa aja nih rangkaian acaranya dari tanggal 29, dari jam berapa sampai jam berapa gitu?
1: Oke, kalau mungkin di hari pertama dulu ya, di tanggal 29. Nah jadi di tanggal 29 itu awalnya itu ada perlombaan para finalis itu. Jadi sebelum hari H atau hari pelaksanaan itu kami sudah membuka pendaftaran perlombaan nih kak. Dan kebetulan juga sudah tutup pendaftarannya. Sudah banyak berbagai mahasiswa dan siswa-siswi yang sudah mendaftar. Dan sudah kami akan di tahap proses peseleksian.
0: Oke, menuju ini ya sesumsel atau gimana?
1: Senasional kak kebetulan.
0: Senasional.
1: Untuk mahasiswa ya. Nah
0: okay.
1: Itu sudah akan kami proses seleksinya. Kakal kami tarik beberapa tim untuk datang ke Palembang dari berbagai kota provinsi juga di Indonesia ini. Dari lomba debat, lomba KTI dan lomba esai, kebetulan kami ada 3 lomba.
0: Itu hari pertama.
1: Di hari pertama itu bakal ditandingkan semua itu di hari pertama.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada berapa banyak nih sampai sekarang nih untuk peserta-peserta yang sudah join gitu?
1: Kalau peserta untuk itu
0: calon ya.
1: Iya, calon peserta itu sebetulnya udah banyak kak, udah belasan dari berbagai lomba gitu. Belasan bahkan puluhan untuk berbagai lombanya, tetapi bakal kami sisir lagi.
0: Okay.
1: Bakal kami jadiin beberapa tim aja untuk datang ke Palembang ini sebagai finalis gitu cantumannya.
0: Okay. Ya. Itu yang memenuhi syarat untuk bisa masuk itu seperti apa?
1: Mereka itu bakal diseleksi oleh tim juri kami ya. Jadi
0: gitu.
1: Akan ada lomba online dulu gitu. Lomba online dulu sebelum mereka datang ke sini.
0: Ini udah jalan belum lomba online-nya belum ya?
1: Bakal jalan, belum jalan kebetulan.
0: Oke. Okay.
2: Ya, tapi untuk yang KTI dan esai itu udah jalan karena itu kan mereka cukup ngasih hasil karya mereka dikirim ke kami. Nanti kami bakal dengan tim juri, beberapa juga dosen dari jurusan kami akan menilai.
0: Okay.
2: Jadi kami kalau untuk bagian KTI dan esai itu mereka udah mulai penilaian kak.
0: Okay.
2: Jadi cuman debat yang akan on progress untuk online-nya.
0: Oke, okay, lanjut lagi Farel tadi.
1: Nah, itu untuk hari pertama kak. Untuk hari pertama kita akan mengadakan perlombaan. Lalu untuk hari kedua di tanggal 30 Oktober itu kita bakal field trip ngajak semua finalis tadi setelah mereka lomba.
0: Oke, okay. Farel, kita ke yang pertama tadi. Ini di jam berapa nih untuk lomba-lombanya?
1: Okay.
0: Dan syaratnya ini untuk ikutan lomba itu apa aja gitu?
1: Oke, okay,
0: yang pertama tadi hari-hari pertama gitu ya?
1: Di hari pertama itu ialah para peserta lomba yang sudah ikut seleksi, yang sudah ditentuin nanti ada pengumumannya kak, finalis di sosial media kami mungkin nanti seluruh finalis lomba, ketiga lomba itu bakal diumumin semua dan langsung di data lah untuk datang ke Palembang untuk lomba. Nah untuk saran itu ya karena mereka sudah mengikuti dan mendaftar dan juga sudah melakukan seleksi ya mereka berhak untuk mengikuti jenjang berikutnya atau untuk
0: gitu.
1: Meruburkan juara 1, 2, 3. Nah untuk jamnya itu sebetulnya dari pagi kak kebetulan dari sekitar jam 7, jam 8 gitu. Tapi untuk spesifik lombanya mereka tuh dibarengi nantinya lombanya gitu.
0: Oke, gitu. Tapi ada nggak nih mungkin kalian udah kayak mewanti-wanti ya tiba-tiba nih ada peserta yang dari jauh nggak bisa datang gitu atau mungkin diganti sama peserta yang lain atau gimana? sudah ada belum tuh kayak mungkin kasus-kasus sebelumnya gitu ada seperti itu nggak kira-kira gitu ya?
2: Kalau dari kami sendiri itu ada beberapa opsi kak. Yang pertama itu kan satu tim itu lebih dari satu orang pasti kan. Jadi otomatis mungkin kayak pilihan paling terakhir tuh kalau mereka bisa ngirimin satu orang aja buat jadi perwakilan itu kami tetap terima gitu. Karena tahun lalu juga sempat ada yang gak bisa ikut full team, jadi cuma satu timnya yang menjadi perwakilan.
0: Oh gitu.
2: Iya, okay. Lalu yang kedua itu kami ada waiting list. Itu kayak misalnya pesertanya ada yang gak bisa, finalisnya udah lulus tapi gak bisa, atau ada sedikit kendala yang membuat mereka tuh gak bisa lanjut gitu.
0: Oh gitu.
2: Mungkin kami kasih kesempatan kedua untuk urutan selanjutnya gitu kak, untuk masuk. Mungkin seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Opsi paling terakhir dari kami. Tapi kami berharapnya semuanya itu hadir.
0: Hadir ya. Oke. Okay. Terus di hari kedua nih Farel?
1: Oke, okay, di hari kedua ini ada field trip namanya. Jadi kami setelah mereka lomba di hari pertama, kami bakal ngajak seluruh mahasiswa, siswa-siswi Sumsel itu untuk berkeliling Kota Palembang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi jalan-jalan kami itu ya jalan-jalan bakal mengenalkan.
0: Pakai sepatu roda enggak?
1: Oh, enggak kebetulan. Okay.
0: Terus ya.
1: Jadi kami itu mengajak mereka berkeliling. Salah satu tempat itu ada Museum Bala Putra Dewa. Jadi kami bakal memperkenalkan di museum itu. Ada juga kami bakal ke Monpera, ke Ampera, dan juga ada sesi kulinernya kebetulan ke Kampung Pempek itu. Jadi
0: sedap,
1: mereka
0: ya?
1: Tuh dibebaskan untuk di Kampung Pempek itu. Jadi mereka tuh mengenal lah budaya kita seperti makanan-makanan di Kampung Pempek tersebut. Nah itu dilakuinya dari pagi sampai ke sore.
0: Okay.
1: Jadi harapannya itu di sore hari barulah kita ke Ampera.
0: Okay.
1: Jadi senja-senjaan di Ampera lah nanti untuk hari kedua itu.
0: Tapi sorry nih, ini kalau teman-teman dari luar ini kayak penginapan atau apa-apa tuh mereka sendiri ya? Atau mungkin dari kalian kayak menyediakan gitu atau
1: nah,
0: gimana?
1: Jadi,
0: kalau dilihat dari kemarin gitu ya.
1: Jadi mereka nih para finalis ini nanti ada ketika pengumuman finalis ada registrasi ulang gak? Nah registrasi ulang ini mendata kami, mendata lalu ada biaya dan sebagainya. Tapi untuk penyediaan penginapan, penyediaan bis dan sebagainya itu kami yang menyediakan.
0: Oh gitu,
1: ya.
0: Biar satu arah.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, oh gitu tambah berdua ya. Oke terus?
1: Nah untuk di hari kedua tadi full dari pagi sampai sore mereka tuh jalan-jalan field trip mengenal Palembang lah. Kita memperkenalkan budaya Palembang ini ke luar.
0: Okay.
1: Mahasiswa-mahasiswa yang ada di Papua, di Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Begitu juga di siswa-siswi juga. Lalu di hari ketiga, nah ini sebetulnya hari puncak kami juga bisa dibilang, yaitu tema kita hari ini seminar nasional. Nah seminar nasional ini sama juga diadainnya dari pagi sampai ke siang hari dan juga di hari pertama katanya sudah ada perlombaan ya kak. Nah untuk awardingnya itu di hari ketiga.
0: Oke.
1: Pemberian juara satu, juara dua, juara tiga itu di hari ketiga di akhir acara, akhir seminar nanti. Nah seminar ini sudah dibahas juga tadi mengenai temanya, mengenai tema lingkungan. Yang otomatis kami mengundang beberapa pemateri yang berkaitan lah dengan lingkungan ini gitu. Itu untuk hari ketiga kak.
0: Oke terakhir ya.
1: Iya hari terakhir.
0: Setelah berarti setelah seminar baru awarding ya.
1: Setelah seminar baru awarding baru selesai acara kita.
0: Oke itu pemateri dari mana nih kalau boleh tahu nih kayak narasumbernya gitu.
1: Nah untuk pemateri ini sebetulnya mungkin pemateri pertama dulu ya kak. Pemateri pertama itu ada namanya Samintang. Samintang ini ialah aktivis lingkungan di Indonesia yang kebetulan dia itu sudah berkuliah di Unhas Hasanuddin dan juga berkuliah di luar juga. Dan kebetulan dia itu salah satu founder yang mendirikan nama itu Climate Catalyst kalau nggak salah. Itu tuh organisasi iklim yang peka akan iklim di global. Jadi tingkatnya itu sudah global ya nih. Nah juga kalau nggak salah dia juga di tahun 2026-2027 ini dapat penghargaan dari organisasi Obama kalau nggak salah se-Asia dan Pasifik gitu. Jadi betul-betul paham akan lingkungan tersebut itu Samintang ini dan juga dia ini jauh-jauh dari Kalimantan bakal nantinya.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Jadi nanti bakal datang langsung atau dari online?
1: Bakal datang langsung ke tempat.
0: Keren ya. Ada siapa lagi?
1: Nah lalu pemateri kedua. Kalau tadi kita lihat perspektif dari betul-betul lingkungannya, dari yang sudah merasakan sendirilah Samintang nih dari kecil di dekat dengan lingkungan. Nah pemateri kedua nih dari dosen Unsri itu sendiri. Dosen ini kami harapannya dengan adanya pemateri dosen, jadi bisa membuka atau mengedukasi dari perspektif akademiknya gimana? Akademiknya
0: ya, sisi
1: bagaimana
0: sisi akademiknya lah ya, ya.
1: Sisi akademik melihat lingkungan, bagaimana sisi akademik peka akan lingkungan. Okay, jadi dua perspektif yang berbeda di sini.
0: Okay.
1: Nah, lalu pemateri ketiga, sebetulnya pemateri ketiga ini belum kami announce, Kak. Belum kami umumin, masih rahasia lah. Kalau bisa dibilang ini pemateri puncaknya.
0: Okay.
1: Dan pemateri yang bakal ditunggu-tunggu lah. Sama kami juga sebetulnya.
0: Penasaran ya?
1: Kami juga penasaran.
0: Ya.
1: Gitu sebetulnya.
0: Yang pastinya udah profesional ya teman berdua. Ya. Oke. Okay. Berarti kira-kira ada berapa daerah nih yang bakal datang ke Palembang nih?
1: Apa Kak?
0: Bakal ada berapa orang atau berapa daerah lah kira-kira ya dari Indonesia yang bakal mewakili daerah lah ke Palembang begitu.
1: Oke. Okay. Sebetulnya untuk pendaftar saat ini kami itu sudah hampir seluruh pulau itu sudah ada ya Kak. Hampir seluruh pulau itu sudah ada. Dari provinsi, kota, seluruh Indonesia sudah hampir sudah ada. Kalau pulau itu sudah kita bisa bilang ada. Tetapi balik lagi nanti ada proses seleksi Kak. Nah proses seleksi inilah yang bakal menentukan mereka. Dari Papua kah, Kalimantan kah, Sumatera kah yang bakal datang ke Bumi Sriwijaya kita ini gitu.
0: Tapi kalau tahun kemarin rame? Maksudnya satu bis penuh gitu atau gimana? Ada berapa orang kira-kira?
1: Kebetulan tahun kemarin tuh rame.
2: Rame banget.
0: Sekitar 20-30-an?
1: Iya, sekitar itu 20-30-an.
0: Wow.
1: Finalis aja itu belum panitia, belum juga peserta seminar gitu.
0: Sekaligus kayak memperkenalkan lah ya wisata kuliner di Palembang gitu ya. Kita enggak berasa udah mau hampir habis sih waktu kita nih. Mungkin Farel nih boleh ada yang pengen disampaikan enggak ke teman-teman berdua? Boleh dikasih info lagi nih. Silakan kalau pengen tahu info lebih lanjutnya kemana gitu atau mungkin ada yang pengen mendaftar boleh nih.
1: Oke, okay, kalau dari Farel sendiri mungkin sebelum ke Desta dan ke Sabrina, jadi kami itu bakal membuka atau open registrasi mengenai seminar kami ini. Seminar nasional ini kami bakal membuka. Mungkin tadi teman-teman Produa sudah banyak mengetahui mengenai pematerinya siapa, tema yang diangkat apa, dan juga target peserta kami itu siapa saja. Mahasiswa seluruh Indonesia dan juga teman-teman SMA juga kami itu mengajak. Jadi feel free untuk semuanya lah. Kami itu betul-betul mengajak untuk ikut seminar ini. Nah, mengenai open registrasi, mengenai pendaftaran, atau ingin ikut dan menemui pemateri kami tentunya mudah sekali. Dengan cara tinggal ikutin aja media sosial dari Euphoria itu sendiri. Di Euphoria di Euphoria IG-nya tentunya Euphoria Himasos itu. Euphoria_Himasos. Itu bisa kalian ikuti di Instagram. Melihat kapan pembukaannya dan kapan penutupannya. Nah, pesan dari aku mungkin teman-teman segera mendaftar. Karena banyak benefit dari seminar ini. Ada sertifikat. Ada tentunya hadiah-hadiah gift dari kami. Gift dari pemateri juga mungkin dan lain sebagainya yang untuk peserta-peserta seminar ini. Mungkin itu aja dari aku. Mungkin bisa ditambahi dari
0: Desta. Yang paling penting kayak vibes-nya pengalamannya itu sih ya.
1: Betul.
0: Yang ya kayak berharga banget ya. Kalau Desta, apa Desta yang disampaikan ke teman berdua nih?
2: Jangan lupa ikutin Euphoria dan juga ikutin seminar kita. Karena siapa tahu teman-teman yang aktif bertanya bisa dapat gift spesial dari kami nih. Dan juga di sini kami berharapnya teman-teman bisa hadir karena insight-nya tuh bakal dapat banget. Karena bukan cuman dengerin pemateri yang luar biasa, yang senasional, tapi juga teman-teman bisa ketemu sama para finalis nih dari seluruh Indonesia. Jadi kayak bener-bener bisa ketemu dan nambah relasi juga nih. Karena kayak gak cuma dari Unsri, ada juga dari teman-teman mahasiswa yang lain. Dan adik-adik SMA juga boleh ikutan datang juga. Karena bakal ketemu sama teman-teman SMA-nya juga yang lolos gitu.
0: Harapannya apa ya Desta nih untuk event ini Desta?
2: Harapannya pasti berharapnya event ini dapat diterima oleh semua orang.
0: Amin.
2: Lalu kemudian kayak lancar semuanya dan benar-benar sampai akhir itu kita nggak dapat kendala yang benar-benar serius atau fatal
0: amin.
2: Dan ya ayo ramaikan Euphoria ya kami.
0: Okay. Udah teman berdua ya. Sabrina sedih ya tadi udah nyiapin nih padahal mau ngomong apa gitu. Silakan Sabrina mau apa yang disampaikan teman berdua dan juga harapan kamu juga nih.
3: Oke, apa ya mungkin udah banyak juga yang disampaikan sama Desta dan juga Farel. Mungkin balik lagi ke harapan teman-teman boleh nih, boleh banget buat join di seminar kami. Sebenarnya sayang banget Kak, ini kami sebenarnya punya perlombaan dan kami pengen banget ngajak-ngajak teman-teman RRI Pro 2 ini untuk daftar, tapi Qadarullah di tanggal 12 kemarin sudah ditutup, dan juga sudah banyak teman-teman dari berbagai daerah yang daftar. Mungkin buat teman-teman gak cuma dari Sumsel aja, itu dari seluruh Indonesia, kalau misalnya mau daftar seminar kami boleh, silakan banget. Kami terbuka untuk siapapun. Cuma itu tadi mungkin terbatas karena ruangan kita gak yang terlalu besar. Itu boleh diikutin aja di media sosial kami, euforia.himasos, itu diikutin aja. Dan juga banyak benefit yang mungkin bisa didapatkan. Jadi di sini seminarnya gak cuma pematerian aja, tapi kita buat ruang diskusi, Kak. Jadi siapapun boleh bertanya, siapapun boleh berpendapat. Gitu.
0: Itu ya. Terima kasih untuk ketiga narasumber. Sumber aku tepuk tangan dong, ini keren banget. Ada Sabrina, ada Muhammad Farel Raditya, dan juga Destarini Lasih ya. Lasih ini ya, apa? Marga ya. Dan nomor 2, kita udah bahas tadi seputar seminar nasional Euforia, sinergi inovasi teknologi dan juga perspektif sosial ekonomi menuju ekosistem industri berkelanjutan. Banyak banget event mereka, teman nomor 2. Kamu bisa pantengin langsung di Instagram di
1: euforia.himasos.
0: Dan akhirnya terima kasih sekali lagi untuk Desta, Farel, Sabrina. Luar biasa nih obrolan kita buat sore hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman nomor 2 untuk bisa mencintai lingkungan ya. Intinya ya, fun fact-nya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa, dadah. Teman Pro 2 sampai di sini, tentunya di sore ceria untuk hari ini. Tetap terus stay tune di Pro FM Palembang. Aku bakal terus temenin kamu sampai jam 19 malam ya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan

0: besar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu Likin Park Indian, tempat Pro 2. Ya, selamat pukul 17.29. Aku mau kasih hello nih buat kamu tempat Pro 2 yang lagi di jalan dengan cuaca yang lumayan parah tempat Pro 2 ya. Buat mata perih ya, masih asap di mana-mana tempat Pro 2. Kalau di seputaran radio sih masih sama ya. Mudah-mudahan besok kita bisa melihat suasana yang cerah teman berdua ya. Jadi kalau misalkan mau aktivitasan di luar rumah tuh kayak gak khawatir ya. Jangan lupa buat kamu yang berada di luar rumah, tetap pakai masker teman berdua, jaga kesehatan, banyak minum air putih ya. Sembari kamu nyantai buat sore hari ini, atau lagi di luar rumah, lagi di jalan, mau update informasi aktivitas kamu boleh banget. Boleh WhatsApp aku ya di 0816-1106-916 sambil bisa dengerin lagu favorit kamu. Next, udah aku putar tadi My Chemical Romance, Helena, Linkin Park, Indian. Selanjutnya aku mau ke Indonesia dulu. Kita flashback lagi deh sama lagu yang cukup lawas teman berdua dari Nindi, Cinta Cuma Satu, spesial buat kamu guys.
1: Teman terbaik kamu,

0: pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

0: takut apaan sih?
1: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
0: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terbaik.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.

0: Ri, tolong Ri.
1: Eh, kenapa ini?
0: Aduh, gimana nih? Tebel-tebel takut banget loh.
1: Ih, takut apaan sih?
0: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Teman terbaik.

0: Duh, gara-gara lembur, kemalaman deh pulangnya. Oh iya, belum pasang sabuk pengaman. Kok merinding ya? Ih, berasa ada orang di belakang. Aku tengok dari spion aja deh.
1: Pulang lembur ya, Kak.
0: Hantu!

0: Cerat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik. Makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang. Yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Teman terbaik.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ceritaku ceritamu, Katiana Nadiba Salama, teman Pro 2. Kamu ada cerita apa, teman Pro 2? Ya maksudnya setiap orang tuh kayak punya masing-masing cerita, teman Pro 2. Ya, gimana kamunya buat cerita sama seseorang yang kamu percaya banget? Kalau misalkan kamu ada hal-hal yang tidak pengen kamu ceritakan, gak apa-apa teman Pro 2 ya. Itu privasi kamu dong. Dan akhirnya teman Pro 2, kita sebentar lagi bakal gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk ngikutin seperti biasa ya, musik live chat teman Pro 2. Jadi hari ini akan hadir tentunya nanti di musik live chat, nanti bareng siapakah? Ada Adiu dan Tiara Effendi dengan host, nanti bakal ada edit ya. Jadi kamu bisa dengerin di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Sebelum nanti kita gabung bareng Pro 2 Jakarta, aku mau ajak teman Pro 2 dulu untuk dengerin info Pro 2 berikut ini ya.

Sama Prodal waktunya berdua Palembang pukul 19 bersama Rian. Dari informasi pertama, Menteri PPPA Rifa Fauzi mendorong penguatan akses pendidikan bagi perempuan untuk memutus rantai kemiskinan dan perkawinan anak. Menurutnya, pendidikan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Rifa menilai perguruan tinggi berperan penting dalam memperkuat kesetaraan gender melalui pendidikan dan penelitian. Ia juga mendorong kolaborasi pemerintah, kampus, dunia usaha, masyarakat, dan media untuk mendukung pembangunan. Dari informasi lain, penyanyi tenor Italia Andrea Bocelli akan tampil di Indonesia dalam rangkaian Romanza 30 tahun anniversary tour yang dijadwalkan konser di Candi Borobudur pada 31 Oktober di J-Expo Jakarta. Pada 3 November 2026, Bocelli akan membawakan karya opera klasik serta lagu-lagu dari album Romanza The List pada tahun 1997. Album tersebut memuat lagu seperti Conte Partiriro, Vivere, dan Caruso. Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang dikunjungi dalam tur tersebut. Konser di Borobudur dan Jakarta bakal menghadirkan konsep berbeda dengan menggabungkan musik dan juga suasana budaya. Demikian Info Perdua Palembang untuk malam hari ini bersama Rian.

Yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elanda Krisandaru, di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat, tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini, seperti biasa, kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya-karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman-teman, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru bareng Elan malam hari ini teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Adeo dan juga Katia Revendi.
1: Gila,
0: gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Alhamdulillah.
0: Kang Adeo gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana, Damang?
2: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adeo ini ternyata dua-dua dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung.
0: Wih deh.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-dua udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adeo dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW kesini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda.
0: Beda ya?
2: Banget. Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya.
2: Kalau di Bandung kan yang gak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adeo,
3: aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
3: asik. Jadi aku
0: jaga lagi, studio berarti
3: jaga
0: ya.
3: Studio dong. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya.
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
3: Benar banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih guys.
0: Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
3: Benar banget.
0: In this economy harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia. Ya,
2: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ya udah jadi kesibukannya setiap hari aku kerja. Kemudian nyanyi juga. Sama Kang Adeo.
0: Oke. Okay.
2: Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-dar-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Nah. Asik. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-dar-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adeo sama Kak Tiara ya.
3: Banget.

0: bukan yang kayak jadi wah gitu kesana sini. Enggak juga gitu cuma
1: iya, iya.
0: Yes, dinikmati.
1: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti ya.
0: Betul.
1: Iya iya iya.
0: Berpikir.
1: Benar.
0: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
1: Dulu berarti enggak kebayang ya?
0: Enggak.
1: Dulu enggak kebayang.
0: Dipikir pas awal kalau dia kerja di lapangan padi, oh seru dong bisa main setiap hari ya kan pas sudah gitu, hah. Tiba-tiba report sales bulan ini.
1: Itu
0: belajar hal baru setiap hari.
1: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
2: Nah, belum nih.
1: Penasaran gak Kang?
2: Sangat penasaran, tapi jauh pisan. Aku di Bandung. Beliau ini
1: bisa jalan. Lah Kang, sekali-kali mah.
2: Bisa nanti diusahakan. Nanti kita padel bersama. Asik.
1: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih padel tuh?
2: Banget gak sih?
0: Secara industrinya iya, secara court-nya juga makin banyak. Jadi makin kebagi, jadi court-nya kosong-kosong lagi. Kok curhat?
1: Jujur banget ya, kayaknya jujur banget
2: ya. Kembali lagi ya, ke tema sebelumnya.
1: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu? Kayak Kang Adio gitu, mungkin lagi ngulik apa gitu?
2: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
1: piton,
2: emang
1: piton gitu Kang.
0: Lebih ke leopard.
1: Leopard ya, cheetah gitu ya.
0: Mamalia.
2: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
1: Serius kan?
2: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
1: Oh, malah ke binatang ya?
2: Binatang.
1: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
2: Ada iguana.
1: Oke. Okay.
2: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
1: Oh, tadinya 7. Tadinya 7.
2: Okay, sekarang menurun jadi 3.
1: Oh.
2: Ada bufifish.
1: Oh. Oke.
2: Okay. Burung hantu asal Sumatera.
1: Oke. Okay.
2: Kucing juga ada. Yang baru datang kemarin tuh.
1: Kucing jenis apa tuh Kang?
2: Oh enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
1: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
2: Aku lebih keseneng aja sih.
1: Oke. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burung hantu ya.
2: Burhan
1: gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
0: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
1: Padel. Lagi ini ya, lagi ngulik apa rekap sales ya?
0: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
1: Itu lagi belajar banyak ngitung ya. Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
0: Betul.
1: Berjudul Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah.
2: Benar banget.
1: Oke, pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
2: Asik. Aku cerita dikit ya.
1: Boleh, silakan Kang Adio.
2: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa.
1: Oke.
2: Lagu lama ini. Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
1: Oke.
2: Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
1: Oh,
2: tapi di 2025, 2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
1: Oke.
2: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna. Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
1: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adi memutuskan yaudah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
2: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Ayo kita gas Kang.
1: Langsung ya.
2: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara. Nempel banget.
1: Langsung ya.
2: Langsung lagunya.
1: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
2: Langsung gas.
1: Luar biasa. Luar biasa. Berarti enggak ada proses

0: yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
1: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
2: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak oh ini materinya enak banget. Pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak ya kenapa tidak gitu.
0: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
1: Lancar banget alhamdulillah.
0: Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Adi Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811-800-105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
1: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman berdua, jangan geser radio kamu, masih di Produ FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produ Music Live Chat dan masih di Produ seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. Betul, ini trip pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan asik, dititip pesanin asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah sampai akhir nanti.
0: Lagi
2: butterfly era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya.
2: Butterfly era. Aku dan kamu semuanya dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
1: Benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu. Aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kak Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama adalah lagunya, vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke. Kenapa gitu Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan butterfly era ya.
0: Itu.
1: Jadi berbunga-bunga.
0: Berbunga-bunga.
1: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang. Coba aransemen yang riang. Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya kita jadiin gas langsung.
0: Langsung
1: yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice. Bener banget.
0: Nice. Jadi memang memang vibes-nya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya. Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku. Kalau secara teknis mungkin itu. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa susah agak agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Jadi karena keterbatasan jarak itu ya. Jadi enggak workshop ya Kang ya? Enggak workshop yang bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya itu jadi aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Daerahnya gimana tuh?
1: Kita baking guide.
2: Kita rekamannya bareng.
0: Kita
1: di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Bikin guide.
1: Jarak gas ya. Ayo kita bungkus katanya. Udah gak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Ke Tiara mungkin.
1: Cepet banget.
0: Sejam 2 jam selesai tuh.
2: Enggak. 2-3 jam,
1: Salah
2: satu sesi
1: sih.
2: Kan satu sesi 1 jam lah. Ini ya selesai di setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
1: Enggak banget.
0: Nice. Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
2: Two month anniversary.
0: Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh kak.
0: 1 minggu
1: iya,
0: langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
1: Bener banget ya.
0: Gokil.
2: Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain. Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Aku kayak kenal. Wah, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Itu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi
0: universal banget ya.
2: Berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu. Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik gitu.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya Kang. Yo, ya. Luar biasa. Nah tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeus sama Kak Tiara gak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh serius?
2: Serius bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: dirilis,
2: dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat
0: ya?
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Yes,
2: alhamdulillah
0: yes.
2: Sih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya lebih ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan. Itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Iya.
3: Terus tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, "Hah, ini dari mana sih orang-orang ini?" gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Iya. Tahu-tahu wow, banyak banget iya, gitu ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget gitu.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adi dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, ya hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
2: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV. Salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal tidak, aku kayak, seru udah.
0: Oke. Cuma
3: seru, let's go seru. Gitu.
0: Iya. Fun. Pas udah jadi?
3: Wah, apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari
2: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hi gitu. Terus
2: hi juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada nggak niatan MV?
2: Oke. Gitu. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
2: Udah ada
0: niatan untuk MV ya.
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada. Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
2: Ah, oke. Okay.
0: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong.
1: Aku cerita ya.
0: Boleh, silakan, silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
2: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke. Okay.
2: Ganteng-ganteng, cantik-cantik.
0: Hmm.
2: Nah. Waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
2: Okay. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke. Okay.
2: Oliver Nicole.
0: Oliver Nicole, oke. Okay.
2: Ya, waktu itu Kak, oke, okay, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay, ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, okay, katanya. Itu okay. Sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
2: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja enggak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika. Katanya aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay, dari belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
2: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
2: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga.
0: Oke.
2: Okay. Kita coba berjuang.
0: Aku Betul. Masih diusahain ya.
2: Bener. Nggak mau ngejanjiin. Aku nggak
0: mau. Oke. Okay. Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi
0: gitu, okay, ya. Tapi banyak banget nih komennya Fachan yang di bawah
2: silakan.
0: Tuh.
2: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang. Yuk. Nih Kang. Ada dari Lara nih.
2: Lara.
0: Kata assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adi dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Oh, wow, bagus ya pertanyaannya.
3: Deep sekali ya pertanyaan.
0: Deep sekali, deep sekali. Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Oke. Okay. Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Jadi tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
0: 16 tahunan ya, kurang
3: 16
0: lebih.
3: Tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum
0: adalah
3: lah, belum.
0: Proses masih, menuju puncak.
3: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
2: insyaallah
3: mudah-mudahan proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah.
0: Oh.
3: Gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin nih. Udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke,
3: gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita
0: ya.
3: Sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
2: aku percis banget sama Tiara ya, yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget.
0: Berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, Hadgar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu hampir berapa tuh 17-18 tahun berarti ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak banget ya. Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah ya, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan
0: Amin.
2: Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow. menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Amin. Amin. Dan
1: maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan satu lagi respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufatnik, Moolnik buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adiu. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adiu featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat malam teman Pro 2. Salvian. Nemenin kamu malam hari ini pukul 20 sampai 24 untuk hari ke-14 di bulan September. September ceria. Sampai waktunya kamu istirahat nanti bakal ada lagu-lagu asik nemenin kamu. Boleh rusuh dong malam hari ini dengan playlist yang pengen kamu dengerin apa diantaranya lagunya. Spill ke WhatsApp Pro 2 seperti biasanya teman Pro 2, 0816 11 06 916. Drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Dan kamu juga bisa streaming melalui website di rri.co.id. Ini hari Senin ya, gimana hari Seninnya? Banyak surprise, aduh tadi kita banyak yang terder-derdor banget ya pas lihat berita hari ini teman Pro 2. Ya udah chill dulu deh malam hari ini, ada Ran dengan Ombak Asmara.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Emang teman terbaik kamu. Berhubung ini udah hari Senin teman Pro 2, kita review lagi musik-musik new release per hari Jumat kemarin ya, minggu kemarin, tepatnya di tanggal 11 September dan sebelum atau sesudahnya, pokoknya ini pekan kemarin. Review kembali dulu nih, salah satunya lagu yang kayaknya udah warawiri banget di media sosial, soalnya aku ngeliat juga udah banyak banget yang pada nge-cover lagu yang satu ini teman Pro 2. Karena memang ternyata tidak semudah itu ya, tidak semudah Hompimpah. Nah, udah tahu dong lagunya siapa? Yups, ada penyanyi asal Banda Aceh, Nabila Takia. Dia punya single baru, Tak Semudah Hompimpah. Lagunya itu udah rilis resmi sih teman Pro 2 ya. Tanggal 9. Kalau ini tanggal 9, kalau video musiknya rilisnya tanggal 11 ya. Nah, ini adalah sebuah single, jadi bukan dalam sebuah album. Dan Tak Semudah Hompimpah itu ditulis oleh Jayan Prayas Trinanda, Happy Andromeda, dan juga Matheus Guntur, diproduseri sama Krisna Trias di bawah naungan label Universal Music Indonesia. Tak Semudah Hompimpah, tentang apa sih lagunya? Jadi kayak seseorang yang lagi bertahan gitu loh, masih bertahan buat nunggu orang yang dia cintai, walaupun dia harus menghadapi ketidakpastian dan juga jarak yang semakin jauh. Nah, apa hubungannya dengan Hompimpah? Kamu tahu kan, kalau biasa kita pengen mencari siapa pemenangnya atau siapa yang kalah, kita bakal Hompimpah oleh Yum Gambreng, ya kan? Sebuah permainan anak-anak yang kemudian digunakan sebagai kiasan dalam lagu ini. Jadi itu kayak menggambarkan hubungan ini gitu ya. Permainan yang sederhana dan menyenangkan, tapi justru jadi gambaran bahwa cinta itu tidak selalu berjalan sesederhana permainan ya. Gak semudah kamu membalikan telapak tangan. Kamu mau telapak tangan di atas atau telapak tangannya menghadap ke bawah, tidak semudah itu anak muda. Jadi di dalam lirik lagu Tak Semudah Hompimpah ini, Nabila itu menggambarkan seseorang yang terus menunggu dan berharap orang yang dicintainya itu bakal muncul kembali dengan kalimat ada di situ ya. Lalu ku hitung sampai 3, tapi mengapa kau tak muncul juga? Gitu ya, sebuah penantian yang sebenarnya tuh kayaknya sederhana banget ya, tapi bisa berubah menjadi sebuah rasa kecewa ketika yang ditunggu itu enggak kunjung datang juga, teman Bro 2. Nah, gitu. Karena kalau udah ngomongin penantian, itu ada batasnya juga ya, di batas penantian ini. Wes, karena waktu terus berjalan. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, kesadaran bahwa cinta itu gak bisa dipaksakan untuk berjalan sesuai dengan keinginan, akhirnya sadar juga loh. Nah, jadi pesannya melalui lagu Tak Semudah Hompimpah ini, Nabila Takia ingin menyampaikan bahwa cinta itu emang tidak semudah permainan Hompimpah, karena seseorang bisa aja sudah menunggu, ngasih kesempatan, tetap berada di tempat yang sama, tapi orang yang diharapkan belum tentu kembali. Jadi ya udah, ya harapan itu akan berhadapan dengan kenyataan. Kamu masih mau terus terbelenggu dengan harapan atau mau menerima kenyataan?

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sebutan plastik.
2: Ini adalah negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Temenin malam harinya kamu di Pro 2 RRI di Palembang. Siaran bisa kamu dengerin juga pastinya streaming melalui website di rri.co.id teman Pro 2. Jadi tanggal 10 kemarin itu ada satu lagu yang kalau kamu baca judulnya itu kayak lagi nantangin gitu ya. Sini loh, maju loh satu-satu. Ada Sakib teman Pro 2. Jadi dia tuh baru aja ngerilis single, aduh pengen batuk. Satu-satu ya, maju satu-satu gitu. Jadi ini sebuah lagu yang ternyata lahir dari kolaborasi 4 orang penulis. Wes, ada Sakib, Vicky Aulia, terus juga Rizky Maulana Hidayat dan Zwitson Tegar. Dan lagu ini tercipta relatif cukup singkat ya waktunya. Karena dari 4 orang ini, mereka tuh mengembangkan idenya melalui sesi workshop, diskusi santai, jadi kayak nemu banget gitu. Bentuk musik yang dimau, lirik yang sesuai seperti apa. Emang ya, kadang kalau kita ngerjain sesuatu secara santai itu, ide-ide tuh bakal keluar gitu. Otak kita tuh sampai di level apa? Aduh, ada tuh istilahnya. Nanti deh ya, kalau aku inget, aku bakal kasih tahu. Dan ini adalah sebuah pendekatan yang akhirnya menghasilkan sebuah lagu dengan lirik yang lugas. Temanya tentang apa sih lagu ini? Maju satu-satu. Ya, katanya sih relate sama kehidupan banyak orang. Tentang gimana menghadapi rasa takut ketika berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Ya, maju loh satu-satu, mau apa? Apa yang kabarnya BBM mau naik? Yang kabarnya, apalagi Menteri Keuangan baru ganti. Maju satu-satu, kabut asap nih Palembang. Hari ini terpantau kualitas udaranya sangat tidak sehat. Maju loh sini satu-satu. Karena itulah ya teman Pro 2, Sakib bilang bahwa banyak banget sentuhan personal sebenarnya di lagu ini ya. Mengenai penggambaran sosok yang berusaha juga menjadi tempat berlindung bagi keluarga meski dia sendiri masih menghadapi rasa cemas. Ya karena menurut Sakib setiap orang tuh pasti punya beban-beban masing-masing ya yang tidak ringan. Dan mungkin kalau kita ngelihat ada orang kayak santai banget hidupnya, belum tentu ya. Seberapa berat yang dia berjuang itu mungkin gak dilihat, ditampakkan semuanya kan teman Pro 2. Dan kekuatan dari lagu Maju Satu-Satu bukan hanya pada musiknya aja, tapi pada pesan yang pengen disampaikan ke kamu dong teman Pro 2. Karena lagu ini tercipta untuk menjadi teman dalam menghadapi persoalan yang datang silih berganti, dengan konsep yang kemudian diwujudkan melalui judul Maju Satu-Satu. Kayaknya mesti ngomong kayak gitu ya kalau gini ya. Maju sini satu-satu. Maju satu-satu itu kamu gak harus menghadapi seluruh masalah itu sekaligus gitu. Karena ada kalanya persoalan itu perlu diurai satu-satu ya, supaya bisa dihadapi dengan lebih jujur dan tangguh. Dan lagu ini juga udah tersedia di berbagai platform musik digital. Dan harapannya sih pesan mengenai lagu ini ya bisa sampai ke orang-orang yang mendengarkan, tentang keberanian dan ketangguhan yang bisa menjadi penguat lah di tengah situasi kehidupan yang tidak selalu mudah. Maju satu-satu.

0: Pro 2 RRI Palembang.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
0: Terbaik kamu
4: Pro 2 FM.

Raya kamu diperdua. Eric Palembang, teman terbaik kamu. Kolaborasi Raya bareng sama dua saudara perempuannya yang juga penyanyi ya, Alma dan Absolutely Joy. Jadi kalau ngeliat konsep video musiknya emang baru dirilis teman Pro 2. Dia tuh pengen membagi kebahagiaan dengan berkeliling sebuah kota. Tepatnya di London sih. Karena dari video musik lagu ini memperlihatkan kota London dan membagi-bagikan bunga matahari ke orang-orang yang ditemui di jalan, sekaligus juga mengabadikan reaksi spontan orang-orang di video musik tersebut. Yang mana sebenarnya adalah single dari album studio keduanya si Raye, This Music May Contain Hope, teman Bro 2, yang banyak mendapatkan sambutan positif ya. Jadi kalau kamu belum bisa move on, baby, where is my husband? Move on dulu deh ke lagu Joy. Nah, kalau konsep video musiknya itu di jalan, membagikan kebahagiaan. Yang satu ini juga konsepnya hampir mirip-mirip sih, tapi naik mobil. Tapi bukan lagi jalan-jalan naik mobil sih, karena gini, ini adalah sebuah single yang juga dirilis bersama dengan kolaborasi dari grup yang satu ini bersama dengan sebuah produsen mobil, teman Pro 2 ya. Ada Hearts to Hearts dengan lagunya yang berjudul Moonride. Jadi ini sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan penuh kebebasan imajinasi bersama dengan seseorang yang spesial, apalagi naik kendaraan yang spesial, katanya sih gitu. Nah, Moonride ini adalah sebuah lagu gimana kamu bisa mengejar mimpi tanpa perlu terlalu memikirkan dunia sekitar. Jadi kayak sebuah perjalanan malam, cahaya bulan, laut, berkendara. Sebuah metafora untuk perjalanan yang spontan dan penuh energi, teman berdua ya. Awas begal. Iya kan, perjalanan malam. Nah, liriknya sendiri juga menunjukkan sebuah apa ya, hubungan antara dua orang yang ngasih energi dan inspirasi gitu. Jadi kayak ngajakin kamu untuk meninggalkan sejenak kesibukan, meninggalkan sejenak tekanan, lalu menikmati dunia kecil sambil mengejar impian gitu sih. Coba kalau kamu lagi di jalan deh malam hari ini, teman Bro 2. Semoga aja cerah ya. Tadi aku sempat lihat soalnya bulannya cakep banget. Ada bulan sabit ditemenin sama sebuah titik kecil berwarna terang, entah itu bulan atau planet ya, nggak tahu. Coba deh kalau kamu amatin. Cuma sekarang terakhir update di air quality index sih, aduh, kualitas udara Palembang lagi nggak bagus ya. Aku belum ngecek lagi keluar sih, apakah bulannya masih terlihat atau tidak. Semoga masih. Jadi kamu paling enggak ada satu hal yang bikin kamu jadi happy ketika kamu lagi berkendara malam hari ini sambil menatap bulan ditemani dengan Hearts to Hearts.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dani with I Don't Wanna Love You Anymore, teman bro 2, pukul 21 lewat 7 menit malam hari ini. Yang tadi sempat melihat ya, sekitar jam 6:30, ya pokoknya setelah matahari terbenam lah, itu cakep banget teman bro 2, kalau kamu memandang ke arah barat, ternyata itu adalah satu fenomena yang memang sedang terjadi di Indonesia ya. Jadi kalau aku ngelihat dari National Geographic Indonesia, aku bisa cek juga tuh at NetGeo Indonesia. Malam ini 14 September itu langit Indonesia tuh emang langit Indonesia di arah barat dihiasi sama fenomena astronomi langka, ya, nah, okultasi Venus oleh bulan. Jadi ini adalah peristiwa astronomi yang terjadi ketika bulan melintas tepat di antara bumi dan Venus. Sehingga dari sudut pandang pengamat di bumi, Venus itu seolah-olah menghilang sementara karena dia tertutup oleh bulan, ya. Tapi ternyata fenomena okultasi ini nggak bisa disaksikan di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi LDR-an gitu, kamu di Palembang, terus seseorang dia ada di mana ya? Di Papua. Dia tidak akan bisa melihat hal yang sama teman bro 2. Nah, karena pengamat yang berada di wilayah Sumatera, Jawa bagian barat seperti di Banten, Jakarta sampai Bandung serta sebagian kecil Kalimantan Barat termasuk Pontianak, ini menjadi wilayah yang beruntung ya bisa menyaksikannya di langit barat sesaat setelah matahari terbenam. Jadi tadi sekitar jam 6 lewat lah ya, 6:30. Nah, sebaliknya pengamat yang ada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku hingga Papua, Venusnya tidak akan tertutup. Ya karena mereka kan lebih dulu ya waktu Indonesia waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan sedikit diantaranya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, teman pro 2 juga di Bali. Dan ini ya, secara fisik ukuran Venus itu jauh lebih besar daripada bulan karena diameter Venus itu hampir menyamai bumi ya. Tapi karena jaraknya yang sangat jauh dari planet kita, piringan Venus itu terlihat jauh lebih kecil di langit malam, kayak menyerupai satu titik binar super terang ya yang perlahan ditelan oleh bulan. Jadi kalau yang tadi aku lihat itu, yang tadi aku sempat bilang ya, aku kira itu ada bulan sabit dan sedikit titik itu tuh ya tau lah ya maknanya untuk kita tuh seperti apa gitu teman berdua. Aku kira itu bintang tapi kayak bulan, kayak planet deh. Benar, ternyata itu adalah Venus yang aku lihat tadi ya tahun pro 2. Iya, jadi tadi itu sempet setelah habis maghrib tuh sempat keluar beli tahu bulat, terus ngeliat kayak, wih cakep banget langitnya. Gitu lah ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi di luar, tahun pro 2 gak ada salahnya matanya jelalatan ke atas langit ya. Kalau matanya jelalatan ke bawah, bakal nemu duit di jalan mungkin ya. Tapi kalau matanya jelalatan ke atas langit, siapa tahu kamu bisa lihat satu fenomena astronomi yang menakjubkan seperti apa yang baru aja terjadi tadi sesaat setelah matahari terbenam, khususnya di kota Palembang. Dan aku juga sempat ngelihat ya, ada teman aku, dia di daerah mana ya tinggalnya ya, seputaran Jakarta deh kayaknya. Cakep banget dari kamera ponselnya dia. Jadi ternyata buat yang mengabadikan sebuah fenomena astronomi ya, tadi ya antara bulan sama Venus dan bumi, itu emang butuh kamera yang ya cukup lah ya, untuk bisa mendapatkan tangkapan gambar yang oke banget. Kamu bisa lihat salah satunya di akun Instagram National Geographic Indonesia.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali.

Kamu lagi dengerin 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. How's your day, teman Pro 2 hari Senin ini? Semoga banyak hal-hal baik yang kamu temuin ya. Aku mau ngajakin kamu untuk kita melihat kembali apa sih yang lagi trending hari ini di Indonesia. Indonesia aja dulu ya. Ah, yang pastinya sejak sore tadi itu udah panas banget di berbagai portal berita, bahkan media sosial, apalagi kalau bukan terkait pergantian Menteri Keuangan ya. Ini sejak diangkat jadi Menteri Keuangan, Bapak Purbaya itu kayak jadi idolanya Gen Z banget sih, teman Pro 2. Bahkan ketika ketemu sama Menteri Keuangan Purbaya pada waktu itu ya, banyak banget agensi yang kayak, "Pak, minta sarannya dong." Nah, minta saran tentang keuangan langsung loh. Langsung di tempat ya. Gitu tuan Pro 2. Nah, jadi pergantian Menteri Keuangan ini juga menjadi satu yang lagi trending banget, nget, teman Pro 2 ya. Terkait dengan presiden yang mencopot Purbaya Yudi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, dan posisi ini udah resmi digantikan oleh Suhasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan ya. Jadi itu yang lagi trending banget. Dan tapi semoga juga dengan ini ya, pergantian Menteri Keuangan ini tidak menutup salah satu juga berita terkait dengan bencana yang terjadi, teman Pro 2, yaitu terkait dengan korban tenggelamnya korban tenggelamnya kapal yang ada di Laut Jawa, teman Pro 2. Nah, ini juga ya, KMP Virgo Transport yang mengangkut sekitar 243 penumpang dari Surabaya menuju Banjarmasin yang mengalami musibah akibat cuaca buruk di sekitar perairan antara Pulau Jawa dan Kalimantan ya, teman Pro 2. Dan ini masih terus dilakukan pencarian hingga saat ini, termasuk juga teman Pro 2, yaitu terkait dengan hilangnya para jurnalis ya yang sedang meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi ini juga tim SAR memutuskan untuk memperpanjang operasi pencarian selama 3 hari ke depan untuk menemukan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda di sekitaran Gunung Anak Krakatau ya. Jadi pencarian sempat terkendala oleh terbatasnya jarak pandang akibat kabut abu vulkanik. Dan itu dia untuk yang masih menjadi trending saat ini, teman Pro 2. Dan kita juga berharap ya, sekitar ratusan orang yang masih hilang ini bisa segera ditemukan, korban dari KMP Virgo Transport 8. Dan pun jika korban ditemukan juga masih banyak yang bisa ditemukan dalam kondisi yang selamat ya, teman Pro 2.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Masih jagain kamu malam hari ini teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Update kembali deh, apa aja sih yang lagi trending hari ini kalau di dunia musik? Ada satu peristiwa yang tidak enak nih menimpa grup band Kotak. Jadi ketika lagi tampil ya di kawasan Kota Tua Jakarta, itu sempat ada situasi yang cukup mencekam ya. Jadi ketika konsernya sedang berlangsung dan masuk lagu ke 10 ya, pas Tantri lagi nyanyi lagu pelan-pelan saja, suasana tuh sempat kacau karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab dari arah kerumunan yang diduga sengaja dia tuh menyebar atau melempar zat kimia berbentuk serbuk yang tidak terlihat tapi bau gasnya tuh nyengat banget, luar biasa ya. Nah, efek dari gas misterius ini bikin mata perih dan memicu sesak nafas sehingga banyak penonton yang berhamburan panik gitu. Bahkan sampai ada yang jatuh pingsan di lokasi. Dan Tantri sendiri juga mengalami batuk-batuk ya, sesak nafas, dan dilarikan ke belakang panggung buat mendapatkan bantuan oksigen portable gitu. Pihak promotor juga langsung ngebubarin dan mensterilkan area ke panggung ya, demi keselamatan kan area konsernya di kawasan Kota Tua. Jadi itu bareng sama ini juga Arman Maulana ya tampil di situ teman Pro 2. Nah, dugaannya sih ini adalah modus kriminal ya, karena menurut kepala unit pengelola kawasan atau UPK Kota Tua, Denia Putra, bahwa diduga kemunculan gas ini tuh sabotase sengaja dari sindikat copet. Jadi modusnya tuh melepaskan gas berbahaya ini sengaja untuk menciptakan kepanikan massal. Jadi pelaku tuh bisa dengan mudah gitu menggasak barang berharga milik penonton yang sedang menyelamatkan diri. Ah, ini juga menuai ini nih komentar dari banyak orang yang kayak, ya ngapain sih bikin rusuh gitu ya, orang lagi menikmati penampilan Kotak band ya, Arman Maulana juga lagi have fun gitu ya, malah mengacaukan apa sih keramaian seperti ini teman Pro 2. Jadi itu ya yang sempat ramai banget, tapi so far ini kondisi dari para personel Kotak juga dalam keadaan baik-baik aja.

0: kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Malam harinya kamu berdua, RRI Palembang, teman terbaik kamu, Keljo, cinta atau candu teman berdua. Kalau kamu juga sempat lihat apa yang lagi dia tuh sempat viral, kemudian jadi trending juga ya di berbagai platform. Jadi ngomongin Maudy Ayunda tahun berdua. Ya namanya public figure lah ya, kalau udah dia tuh gini, diem salah, ngomong juga salah gitu. Karena sebelumnya Maudy Ayunda itu dikritik oleh netizen karena dia tuh termasuk yang namanya tone deaf banget gitu ya, gak peka. Lagi banyak nih orang pada speak up tentang ini itu ya, tapi dia tuh gak pernah kayak speak up tentang itu sama sekali gitu, hal-hal apapun itu. Nah kemudian awal mulanya kenapa Maudy Ayunda sampai bikin video meminta maaf. Jadi awalnya kalau kamu lihat dari video YouTube miliknya Maudy, dia bikin sebuah video Mindfulness in the Age of Bad News. Jadi di video itu dia tuh ngebagiin caranya jaga kesehatan mental dengan menyaring informasi dan ngambil jarak dari berita buruk di Indonesia ya. Karena sekarang kan juga kayak misalnya kamu buka media sosial, ada berita bencana gunung berapi ya, ada bencana akibat cuaca buruk, ada kapal tenggelam, belum lagi gempa bumi ya, isu sosial, kebijakan pemerintah. Nah jadi dia bikin video seperti itu, gimana caranya jaga kesehatan mental dan menjaring informasi, mengambil jarak dari berita-berita buruk tersebut kan. Nah netizen kemudian ya, terutama yang ada di platform X dan Threads, mereka tuh menilai kalau pandangannya Maudy tuh sangat tidak peka atau tone deaf. Jadi mereka tuh mengkritik bahwa bisa memilih untuk menghindar dan beristirahat dari berita buruk itu adalah sebuah kemewahan atau privilege kelas atas yang gak dimiliki oleh masyarakat akar rumput yang merasakan langsung dampak buruk dari realita tersebut gitu. Nah apalagi sebagai lulusan kampus ternama dunia, Maudy itu dituntut untuk lebih vokal dalam menyuarakan isu sosial gitu ya. Itu kritiknya netizen teman berdua di X dan juga di Threads. Karena kalau di X sama Threads itu mudah ya untuk kita cari apa sih yang lagi trending, terus juga untuk saling berbagi pikiran, gagasan ataupun juga pendapat. Itu kan yang apa ya, platform yang paling banyak berupa tulisan kan kalau di ngomongin X sama Threads. Nah akhirnya melalui pernyataan tertulis di kolom komentar videonya, Maudy mengakui kesalahannya dan dia meminta maaf karena kurang merefleksikan faktor privilege tersebut gitu. Dia bilang kalau dia tuh gak berniat untuk mengajak orang tuh bersikap apatis, tapi murni pengen membagikan gimana sih perjuangan personalnya agar bisa tetap peduli tanpa harus kehilangan kewarasan pribadi ya teman berdua gitu. Itu yang lagi rame banget dibahas. Nah, karena ini lagi rame, akhirnya muncullah Jerome Pauline. Jadi dia tuh ngasih pandangan juga nih terkait bad news yang mampu mempengaruhi kondisi kesehatan mental ya. Bahkan itu sampai gara-gara bad news itu sampai mempengaruhi kondisi kesehatan mental, nggak sedikit orang yang kemudian merasa bahwa udahlah ini dulu, detox media sosial dulu, gak mau update berita apapun dulu gitu ya, kecuali notifikasi emang penting dari grup keluarga, grup kampus ataupun juga kerjaan kan. Nah menurutnya Jerome Pauline, hanya merasa capek ketika melihat berita buruk itu adalah sebuah privilege, dan dia membandingkan dengan kondisi orang yang mengalami bad news tersebut gitu, seperti misalnya kayak BBM langka, pemadaman listrik, sampai kebakaran hutan. Dan sebagai seorang kreator yang punya ibaratnya pengikut yang banyak gitu ya, nah Jerome menilai kalau upaya yang paling mudah yang bisa dilakuin untuk ngebantu ini adalah dengan tetap bersuara agar hal tersebut menjadi perhatian lebih banyak orang gitu tahun pro 2. Jadi itu pandangannya si Jerome. Mungkin kamu bisa langsung aja deh akun media sosialnya si Jerome Pauline ya teman pro 2. Entah kamu setuju atau enggak gitu, tapi itulah adalah gagasan yang diutarakan sama dia teman pro 2. Tapi sekarang kita balik lagi. Kenapa sih berita-berita yang viral itu mudah banget dengan cepat menyebar gitu ya teman pro 2? Ya akhirnya mungkin kamu ketika pengen buka media sosial nyari hiburan, yah malah udah stres duluan.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

Di album Bintang di Surga miliknya Peter Pan Roman Pro 2. Ini juga sempat jadi lagu yang masuk dalam album Alexandria ya, yang pernah dibawain sama Peter Pan. Ya benar, 2005 kalau nggak salah waktu itu. Pakai kalau nggak salah sih kakak. Iya, jadi soundtrack dari album soundtrack film Alexandria. Tuh, dibawa flashback lagi ya. Gak heran sekarang tuh banyak orang yang suka banget nostalgia. Mungkin pernah merasakan ketenangan atau kenyamanan kali. Belum semasif ini arus informasi diterima, bikin stres. Jadi kayak kalau balik lagi ke masa-masa pada saat internet belum sekencang saat ini.

media sosial juga nggak ada ya, itu kayak tenang banget. Nggak bikin overthinking gitu ya teman Pro 2. Nah, makanya sekarang kayak rame banget ajakan untuk kayak apa sih digital detox gitu ya. Jadi kayak ayo kita detox ini digital gitu, berhenti dulu deh akses-akses apa sih media sosial kayak gitu ya, dengan segala mindfulness-nya teman Pro 2 di tengah bombardir berita-berita yang mungkin bikin kamu jadi cemas ya, khawatir gitu. Dan memang secara kognitif dan juga biologis ini otak kita tuh nggak dirancang untuk menampung informasi yang overload gini ya, apalagi kalau udah ngomongin bencana, musibah gitu, kayak sedih banget gitu Tuan Pro 2. Nah, jadi sebenarnya digital detox itu melakukan digital detox itu bukan mindfulness, tapi sebuah apa sih yang bahasanya privilege yang gak bisa didapetin dari orang-orang yang emang lagi struggle teman berdua ya, sama kehidupan saat ini dengan hidup yang pas-pasan, mencoba menutup mata dari masalah, tapi mau gimana lagi, lingkup sekitarnya emang penuh dengan masalah teman berdua, jadi gak punya privilege untuk mindfulness itu tadi. Yang akhirnya ketika Maudy Ayunda tadi dia sempat berbicara tentang itu, ya udah akhirnya rame banget ya. Rame banget yang langsung apa sih pada ikutan berkomentar teman Pro 2 gitu. Jadi yang pasti yang bisa dipastikan di sini adalah kamu bisa bangun pagi ya. Yang penting kamu selesaikanlah semua tugas-tugas kewajiban kamu. Selama kamu mungkin masih bisa membeli secangkir kopi favorit kamu ataupun juga minum es matcha favorit kamu ya. Paling enggak masih ada kebahagiaan ataupun juga hal-hal positif yang bisa kamu rasakan yang bisa bikin kamu jadi bahagia, atau kamu punya satu motivasi deh. Misalnya per hari dulu deh teman Pro 2, kayak per hari ya. Hari ini pokoknya aku mau ini, aku mau ngelakuin ini, atau aku harus ini. Nah, itu paling enggak yang bikin kamu akan selalu bersemangat setiap harinya di tengah gempuran arus informasi yang mungkin saja itu menjadi salah satu penyebab kamu yang sering banget overthinking, apalagi di malam hari kayak gini.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Malam hari kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Saat ini udah pukul 22 lewat 45 menit teman Pro 2. Itu artinya sesaat lagi bakal ada lagu-lagu asik nemenin kamu sampai di waktunya kita mengakhiri acara siaran malam hari ini teman Pro 2. Ya, gak kerasa ya, bulan September udah di pertengahan bulan, bersisa kurang lebih 3 bulan lagi untuk sampai ke tahun 2027 ya teman Pro 2. Walaupun kamu ataupun aku namanya tidak diabadikan menjadi nama serangga di Australia seperti Taylor Swift, gak apa-apa ya. Kita gak perlu diabadikan, cukup diingat sama orang-orang yang memang peduli teman Pro 2. Dan buat kamu yang hari ini ngerasa biasa aja, gak apa-apa juga ya. Kamu gak harus selalu hebat setiap harinya. Yang penting kamu masih bisa tetap terus berjalan, melewati, menghadapi hari ini. Dan thank you banget ya buat teman Pro 2 yang dengerin dari awal sampai di waktunya aku pamit malam hari ini teman Pro 2. Dan ya pastinya besok kita bakal balik lagi ya buat nemenin kamu di frekuensi yang sama, aplikasi yang sama RRI Digital, dan juga streaming website yang sama di rri.co.id. Next playlist favorit kamu bakalan hadir sampai di waktu kita mengakhiri acara siaran hari ini. Dan 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Salvian pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Pagi Teman Pro 2, dimanapun saat ini berada, inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2, FM 91,6 MHz, kembali mengudara, menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan, sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wa min syi'abi amalina. Man yahdillah falamudillalah. Wa ma yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqala wa tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insya Allah.

tenangkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Qur'an Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur. Karena solat itu imanuddin, solat adalah tiang agama. Orang yang meninggalkan solat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. Solat itu imanuddin, solat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya solat ini, sehingga di yaum akhir nanti perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara solat. Awalu ma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamati solat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara solat. Jika solatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Namun jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan terlebih dahulu hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, inilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan hubungan kita, habul minallah kita, serta habul minannas kita. Yumkin ila walan syukran katsiran barakallahu li wa lakum, mohon maaf masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92 RRI Palembang.
1: Just look at me. Not with your eyes, but theirs.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Kemenperin memperkuat pengawasan penerapan SNI bagi food tray yang digunakan dalam program makanan bergizi gratis. Wadah makanan berbaca bahan karat tersebut harus memenuhi standar mutu dan juga keamanan serta keselamatan. Menteri Pendistrian Agus Gumilang mengatakan SNI wajib merupakan bentuk perlindungan masyarakat karena food tray bersentuhan langsung dengan makanan. Indonesia menargetkan 4 medali emas pada Asian Games di Nagoya 2026 dan target tersebut berasal dari 430 atlet yang bertanding di 35 cabor. Bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi menjadi cabang olahraga andalan Indonesia dan pemerintah juga memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan. Meski demikian, peluang medali dari cabang olahraga lain tetap terbuka dan atlet diharapkan mampu memberikan kejutan pada ajang tersebut. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Erin Azali, selamat pagi.
1: Informasi terkini, Info Pro 2.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRI di Palembang. Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi semuanya, 6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 Spada. Bareng sama Erin Azali lagi ya, ketemu hari ini. Sampai nanti di jam 10 aku bakal nemenin kamu. So station only on 6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM, Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

Yes, 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Rina Zalia. Hari ini aku bakal update berita-berita terbaru dunia hiburan. Terus juga nanti aku bakal update perakhiran cuaca untuk Provinsi Sumatera Selatan, teman Pro 2 ya. Sampai nanti banyak banget yang bakal aku sharing, jadi pasti income station. Oleh 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagi-lagi hari ini kamu harus pakai masker, teman Pro 2 ya. Kalau keluar kegiatannya di luar ruangan, kamu disarankan memakai masker karena memang kualitas udara di Palembang itu masih dalam status tidak sehat ya, teman Pro 2. Bahkan ada di angka 185 IQ, teman Pro 2. Dan ya, kalau udah kayak gini, kita harus apa? Bener ya, menghindari aktivitas di luar ruangan, teman Pro 2. Buat kamu yang sebelumnya suka banget lari di Kampung Iwa pagi-pagi ya, kayaknya better pagi hari ini kamu lari-lari aja dulu di rumah kamu, muter-muter rumah ya, atau nemenin mama masak kek, ngapain kek gitu, yang bisa menghadirkan keringat juga, teman Pro 2. Oke, tipis-tipis angkat beban di rumah boleh banget ya. Karena kalau misalnya olahraganya di luar ruangan, tahunya nanti kamu bakal sesek, teman Pro 2. Karena emang banyak juga sih teman-temanku akhirnya ini mengeluhkan ya, sakit tenggorokan, susah nelen ya, sesak napas, teman Pro 2. Jadi memang kita harus wise ya dalam memilah dan memilih aktivitas di luar ruangan kita, teman Pro 2 ya. Dan untuk di rumah kamu juga jangan lupa ya, tutup sela-sela ventilasi udara, teman Pro 2, dengan kain basah ya, biar kalau misalnya ada asap itu partikularnya gak masuk ke rumah, teman Pro 2. Dan jangan lupa pakai masker di luar ruangan.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.